0: carangcang tihang, toton den meletekna serangenge nyaangan kahirupan.
1: Sampurasun Pasunda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Desa Lembur Pakuan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sukadaya, Desa Sokasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Kawasan ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kita kenal dengan sebutan KDM. Desa Lembur Pakuan kini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya.

0: Lembur Pakuan pada umumnya seperti desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Namun, dengan kegigihan dan kegotong royongan warganya, serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, desa ini disulap menjadi desa wisata yang fenomenal dan mempunyai daya tarik sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, yaitu Ibu Sari, yang sengaja datang ke Lembur Pakuan untuk menikmati keindahannya.
1: Saya baru pertama kali berkunjung ke sana. Yang pertama kali saya lihat adalah lingkungan yang bersih, rapi, dan tertata. Lingkungannya kental dengan budaya, dengan hamparan sawah yang luas, memberikan kesan asri. Dan banyak pengunjung yang penasaran untuk datang ke sana untuk berwisata. Jika datang ke sana, tidak perlu khawatir karena banyak pedagang makanan yang menjual makanan-makanan tradisional. Dan yang menariknya lagi, para pedagangnya pun berpakaian tradisional, seperti wanitanya menggunakan kebaya, yang prianya menggunakan pangsi dan ikat.
0: Selain pemandangan sawah yang menghampar luas, apalagi jika sawah masih dalam keadaan menghijau, terlihat indah dan asri, terdapat pula beberapa taman yang bisa dikunjungi, seperti Taman Bunisora, Balai Pamanah Raga, Taman Sukmaraga, Taman Nyawang Bulan, Taman Jaya Raga, Balai Badega Lembur, hingga Taman Campereni. Desa Lembur Pakuan juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Jika dilihat dari keunikannya, kampung ini menggambarkan perkampungan Sunda yang tertata rapi dengan berbagai ornamen budaya yang khas serta terjaga kebersihannya, menjadikan desa ini nyaris tidak ada sampah. Bapak Teddy, salah satu pelatih seni budaya di Lembur Pakuan, mengungkapkan,
2: Lembur Pakuan adalah sebuah desa wisata budaya yang berada di Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Ini merupakan tempat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang asri dan bersih dengan menawarkan berbagai daya tarik budaya, kuliner, dan alam. Di antaranya alam, kalau menurut pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan dengan hamparan sawahnya yang hijau, pemandangan yang indah, dan udara segar. Ada juga spot foto menarik seperti Taman Bunisora dan Balai Pamanah Rasa. Terus tentang budaya, kampung ini memiliki kekayaan budaya khas Sunda dengan ornamen dan arsitektur yang ditata rapi. Terus kuliner, pengunjung bisa mencicipi berbagai kuliner khas Subang dan Jawa Barat, mulai dari keranginang, peyem ketan, sate marangi, hingga kuliner unik seperti goreng simet atau belalang ya. Segi kebersihan, Lembur Pakuan sangat menjaga kebersihan dengan sistem yang ketat sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah.
0: Desa Lembur Pakuan menjadi desa yang mempunyai daya tarik wisata, menarik pengunjung untuk melihat langsung keindahan dari desa ini. Ramainya pengunjung yang datang membuat perekonomian di Lembur Pakuan pun meningkat. Terlihat dari UMKM yang semakin banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Lembur Pakuan.

0: Bang, ya, Benten hari jalan-jalan di lembur makan alaren lah.
1: Aduh, beautiful, cepat saya iris mah.
0: Wonderful, cerakan.
1: Pisan.
0: Tapi sudah gak lalu soge kan istrinya di lembur kan?
1: Ya, kumpul, tuh. Jika itu tuh.
0: Wih, barang hadai kan?

0: Ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: kan kaum dangu di WCD katilu di Bandung lomba hias tumpeng hingga edukasi bela diri aikido. Wod kekenut dai katilu di Bandung tidak hanya mengangkat potensi kelapa tapi juga menjadi ruang pertemuan masyarakat dari berbagai latar belakang. Salah satu rangkaian kegiatannya adalah lomba menghias tumpeng yang diikuti 41 peserta dari 30 kecamatan di Kota Bandung serta jumlah daerah lainnya. Dan lomba tersebut digelar di BTC pada hari Sabtu kemarin. Peserta dinilai berdasarkan sejumlah aspek mulai dari kerapian, kreativitas, kekompakan, cita rasa hingga kesesuaian dengan tema yang diusung dalam perlombaan. Menurut Ketua Penyelenggara WCD ketiga, Selpana Gunawan mengatakan bahwa tingginya jumlah peserta menunjukkan kegiatan ini semakin mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Dan ia menilai penyelenggaraan kegiatan ini untuk ketiga kalinya diarahkan tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial. WCD diharapkan menjadi wadah yang mempertemukan masyarakat dari berbagai segmentasi untuk membangun hubungan berbagai inspirasi serta menumbuhkan semangat nasionalisme dan pembauran.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Tapi tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan saat terjadi kabut asap? Tetap tinggal di dalam rumah. Apabila tidak penting, jangan keluar rumah. Tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan AC atau ventilasi udara. Jika tidak memiliki AC, jangan terlalu lama untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi atau berlindung di daerah yang tidak terkena paparan asap. Segera periksa ke dokter apabila memiliki gangguan pernapasan. Cukupi asupan air putih, buah-buahan, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Dan cuci tangan juga wajah setelah beraktivitas di luar rumah. Selamatkanlah ribuan nyawa di muka bumi dengan menjaga hutan dari kebakaran.
1: Seperti suara kentongan dan teriakan orang-orang.
2: Iya, Bu. Papa juga dengar. Lampu juga bergoyang, Bu.
1: Benar, Pak. Ini gempa, Pak. Ada Lini.
0: Gempa bumi bisa datang kapan dan di mana saja. Bersiaplah. Lakukan penyelamatan dengan cara yang paling mudah. Segeralah keluar dari bangunan atau ruangan yang sedang ditempati. Carilah tempat atau tanah lapang di sekitar agar terhindar dari reruntuhan.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum nanggu di mana wae aya nangke di data budapan langgung 30 menit bari saya ngawangkong pagi disarengan ku Kang Beni Hadiansa. Ngaguarkeunan bakti transportasi untuk lagi. Kaum nanggu di mana wae aya na, mudah-mudahan dina enjing-enjing ieu teh kaum nanggu teu oleh aya dina ginanjar kawilujengannya. Pang-pang nama sarehat. Atuh nuju naon kaum dangu dina enjing-enjing ieu aktivitas kaum dangu anu karesan nuju keprak-keprak nuju sasapu bebersih eta kewajiban pengennya supados lingkungan urang, payunan bumi urang, halaman urang, palataran urang teh bararesih eta tawis ngajaga lingkungan, ngajaga kebersihan, ngajaga katartiban oge supados katinggalna rapi nya bari ngadugikeun atanapi bari ngadangukeun runtuhan lagu-lagu atanapi acara di Propas Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun Pasundan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami Merompat Suara Budaya Bandung di Sampurasun Pasundan. Kaum dangu, transportasi bukan sekedar urusan mobilitas, ia juga merupakan urat nadi pembangunan, penghubung antar wilayah dan juga cerminan kemajuan suatu bangsa. Nah, di tengah tantangan urbanisasi, digitalisasi, kemudian juga tuntutan keberlanjutan, peran sektor transportasi ini menjadi strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan juga efisien. Hari ini kita bersempatan untuk berdialog langsung dengan sosok yang tentunya berada di garda paling depannya dalam pengelolaan transportasi di Jawa Barat. Ada Bapak Dr. Andes Haji Diding Abidin MSI, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Saat ini beliau sudah kami hubungi dan kita sudah tersambung. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
2: Kabar baik Pak, pagi hari ini. Alhamdulillah, senang sekali Pak. Terima kasih sebelumnya sini sudah menyempatkan berbincang nih Pak perihal dunia transportasi begitu Pak ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang bakti transportasi untuk negeri. Ini nih keren sekali nih Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak sendiri, filosofi dari apa yang disampaikan tadi begitu Pak ya, dalam cerminannya tercermin dalam kebijakan di Jabar Pak, bagaimana Pak?
3: Siap. Terima kasih Pak Beni, pemirsa Sampurasun Pasundan yang terhormat.
2: Ya.
3: Dari Tikijing ke Singaparna, Tikijing ke
2: Tadayana. Saya Pak, Alhamdulillah.
3: Ya. Bu, para pendengar yang terhormat, ya. Terima kasih Medi Sub Jabar tadi sampaikan tema nasional dan Hari Sub Nasional tahun 2025 dalam bakti transportasi untuk negeri.
2: Iya.
3: Tentunya kita Jawa Barat dengan teman-teman kabupaten kota dengan mitra perhubungan level provinsi punya tema juga regional barangkali. Ini tema kita adalah bahasa Sunda nyambungkan lembur jeung kota dan nyambungkan lengkah raya pikeun nanjerkeun Jawa Barat istimewa.
2: Oh iya.
3: Jadi saya kira di momen peringatan Aktimnas ini tentunya kita ingin jauh lebih baik dari apa yang sudah kita capai tahun-tahun yang lalu gitu Pak.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, dalam konteks Jawa Barat sendiri Pak, tantangan apa ini paling menonjol begitu Pak dalam mewujudkan transportasi yang berkelanjutan?
3: Ya. Yeah. Jadi kita Jawa Barat ingin tentunya bahwa transportasi ini ingin betul-betul menjadi komitmen bersama dalam menghadapi dinamika pertumbuhan di Jawa Barat.
2: Yeah.
3: Dan juga tentunya dalam rangka peningkatan mobilitas masyarakat bagi pertumbuhan ekonomi.
2: Yeah.
3: Nah ini saya kira insan perhubungan sangat penting karena akan menjadi katakanlah menjadi urat nadi dalam rangka untuk menghubungkan. Nah, tantangan terbesar kita ingin menghubungkan rencana induk transportasi antar daerah secara harmonis.
2: Iya.
3: Baik terhadap pusat, provinsi maupun kabupaten kota.
2: Oke, jadi lebih dioptimalkan ya Pak itu ya Pak ya. Jadi menjangkau desa-desa, kemudian daerah-daerah yang mungkin saat ini masih belum terjamah begitu ya Pak ya.
3: Ya.
2: Baik. Oke. Dan yang pastinya ada program prioritas nih Pak atau inovasi apa yang sudah dibuat di Subjabar nih Pak untuk pelayanan transportasi publik?
3: Ya. Saya kira kita, sebagai indikator kinerja kita ingin menaikkan katakanlah mobilitas masyarakat menggunakan angkutan massal. Di mana tidak hanya Kota Bandung, saya kira kota-kota sekitar Jawa Barat pun ada kemacetan yang serius. Nah, ini harus kita antisipasi, harus kita programkan untuk menggerakkan mobilitas melalui moda transportasi massal. Nah, sebagai contoh di Kota Bandung ada BRT barangkali ya. BRT ini baru 6 koridor tahun ini dan tahun depan akan kita tambah lagi ini dalam rangka untuk memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan atau transportasi.
2: Baik. Apalagi tentunya yang menjadi fokus saat ini daerah-daerah terpencil begitu ya Pak ya? daerah terpencil, dan kemudian juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru terkini, digitalisasi begitu ya transportasinya, Pak.
3: Betul.
2: Baik. Nah, kemudian untuk partisipasi atau mungkin kolaborasi tidak hanya dari Dishub saja tentunya ya, Pak ya. Ini juga dengan stakeholder yang lain juga gitu ya. Ini sudah sejauh mana begitu, Pak? Boleh disampaikan.
3: Ya. Jadi tentunya kita di Jawa Barat tidak hanya berisi selain dengan kabupaten kota, ataupun beberapa instansi pusat yang memiliki transportasi yang terus kita koordinasi. Sebagai contoh misalkan dengan BPTD, Balai Transportasi Darat, dan kereta api, kemudian juga dengan PT KAI. Nah ini kita kolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan transportasi, terutama kenyamanan dan keselamatan. Nah ini sebagai wujud, saya kira wajib kita apresiasi kepada insan transportasi. Dan terlebih kali Pak Benny, alhamdulillah ini di tahun ini kita akan menyelenggarakan peringatan itu dan Sabtu. Nah ini mudah-mudahan Pak Gubernur bisa hadir langsung dalam rangka peringatan Perhubungan Nasional Pintas Jawa Barat.
2: Oke, rencananya di tanggal berapa, Pak?
3: Di tanggal 20 hari Sabtu di kampus STTD Bekasi.
2: Oh baik, ya baik. Kegiatannya rencana seperti apa nih, Pak?
3: Ya, jadi peringatan Hari Perhubungan Nasional Tingkat Jawa Barat ini tentunya dilaksanakan ada front event dan juga event kali tanggal 20. Kita melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memberikan apresiasi kepada insan transportasi dan juga masyarakat. Kegiatan bakti sosial, berikan sembako kepada para pelaku transportasi, mohon maaf, misalkan ke supir, ke konektur, ke porter-porter yang di terminal dan juga di stasiun. Kita pun ada kegiatan operasi bersih sekitar kantor kita masing-masing lingkungan, dan juga simpul-simpul perhubungan terminal, stasiun, juga di dermaga kita lakukan dalam rangka Harhubnas tahun ini.
2: Baik, baik, baik. Ada kegiatan-kegiatan yang tentunya ini merupakan dalam rangka memperingati begitu ya, Pak ya? Hingga pukul hingga tanggal 20 nanti ya begitu ya, Pak?
3: Betul, Pak.
2: Pelaksanaannya baik. Oke, secara konkret, Pak, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan peran serta masyarakat begitu, Pak, atau kolaborasi dengan sektor swasta atau mungkin perguruan tinggi dalam pengembangan transportasi di Jawa Barat ini mungkin kegiatan-kegiatan apa nih, Pak?
3: Ya. Di samping tadi kegiatan event menjelang tanggal 19-20, kita pun nanti di tanggal 19 hari Jumat kita akan lakukan berbagai kegiatan, tentunya terpusat di kampus STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Contoh kita ada seminar transportasi. Nah ini kita undang peserta tidak hanya lingkup dinas, dan juga ada pelaku stakeholder. PD Organda, kemudian Aprindo, Asosiasi Pengelola Truk, Pengusaha Truk, kemudian ada juga Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI, ada juga komunitas yang gemar kereta api, ini yang menjaga di area perlintasan. Dan juga seminar ini cukup menarik karena kita akan menghadirkan Dirjen dari Kementerian Perhubungan, dan juga kami memohon kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Pak Budi, untuk hadir sebagai narasumber. Tentunya ini dalam rangka untuk kolaborasi dan sinergitas dalam rangka mewujudkan mobilitas cerdas dan inklusif di Jawa Barat.
2: Baik, jadi sudah ada kegiatan yang juga melibatkan akademisi, mungkin masyarakat secara umum begitu ya, Pak ya? Baik. Betul. Baik, ini nampaknya ada pertanyaan dari pendengar, Pak, yang masuk melalui line SMS kami, boleh disampaikan ya, Pak ya? Ya, baik, ini di 0838-7326-9137. Selamat pagi, katanya Pak, izin Pak Sekretaris ini bertanya perihal ini, katanya apakah wacana gaji bagi para supir angkot ini, Pak, bagaimana katanya kelanjutannya?
3: Boleh izin, Pak. Ya. Kurang jelas.
2: Oh iya, ini izin bertanya katanya perihal gaji, wacana gaji supir angkot katanya akan ditetapkan sebagai pegawai tetap mungkin ya, Pak ya, begitu. Bagaimana nih, Pak, kelanjutannya?
3: Nah ini saya kira ini tentang regulasi dulu barangkali ya.
2: Iya, betul.
3: Sebenarnya kami Dinas Perhubungan akan merespon apabila memang kalau sudah ada jelas regulasinya itu baik pusat ataupun kita di daerah. Bukan. Intinya kita akan mengawal, dan memfasilitasi jika memang itu regulasi sudah ada, kita coba untuk diwujudkan.
2: Oke, jadi masih menanti ya Pak ya, regulasi yang jelas perihal ini begitu ya Pak? Iya Pak, jadi masih menunggu regulasinya begitu ya Pak ya?
3: Iya Pak.
2: Betul, baik. Yang terakhir untuk masyarakat sendiri nih Pak, mungkin sebagian masyarakat belum mengetahui perihal hari ini begitu Pak ya, tanggal 20 nanti begitu Pak. Ya. Boleh disampaikan ini untuk masyarakat sendiri Pak.
3: Jadi untuk kalian para pemirsa, kita ingin peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat 12 ini berbeda dengan tahun yang lalu, di mana kita ingin memberikan wujud apresiasi kepada insan transportasi. Nah, nanti pada saatnya Pak Gubernur akan memberikan penghargaan kepada insan transportasi, dan tentunya di peringatan Hari ini pun ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak bagi masa pengguna transportasi. Tentunya kita tahu pengguna di Jawa Timur tidak hanya di wilayah darat, laut, udara, dan kereta api. Nah, ini sebagai tantangan kita dalam rangka untuk memperlancar lalu lintas dan juga kenyamanan. Sama itu tentunya peringatan Harbolnas ini pun sesuai dengan himbauan pemerintah, kita dilaksanakan sederhana dengan mengutamakan aspek efisiensi dan efektivitas. Namun demikian memang pun tetap kita lakukan, artinya maknanya tetap kita dapat walaupun dilakukan dengan cara sederhana. Itu mungkin sebagai wujud kita dalam memperingati Harbolnas tahun ini.
2: Baik, terima kasih sekali Pak sudah berbincang bersama dengan kami. Moga informasi yang disampaikan dan tentunya juga untuk event-eventnya bisa diketahui oleh masyarakat, dan masyarakat juga bisa terlibat ya Pak ya nanti di tanggal 20. Baik. Baik. Sukses selalu Pak. Terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami. Sehat dan juga tetap semangat ya Pak.
3: Iya Pak.
2: Iya. Baik.
3: Semuanya pemirsa ya.
2: Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Diding Abidin MSC, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ya, sudah berbincang bersama dengan kita di sini, tentunya membahas mengenai bakti transportasi untuk negeri. Saya Benny Riansa undur pamit, terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama kami, dan yang pastinya semoga informasi yang disampaikan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daun masih kena disadangkan kupropas suara budaya Bandung. Dina siang iya, tabu salapan langkung tilu menit. Atau ngelajengkan hanca garapan orang dina acara propat. Ayana nyata Kacida, Komunitas Cinta Budaya. Di studio propat suara budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum Bah Oom. Nah, hanya di Bah Omonya. Bah Oom caketan mikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rumpaheun ka studio propat. Sok sanaos urang neme pisannya tetepannya alhamdulillah sehat denya Bah. Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya.
2: Barok saya tahu gapu.
1: Janten upami perkawis barok mah Bah Oom mah parantos naona. Maestrona gitu. Maestrona alhamdulillah.
2: Nah, ta sepuh ka pungkur.
1: Gitu. Tak karasan kaum nangu boh bilih aya nu panasaran bade ngiring tumaros dina ieu wangkongan. Mudah-mudahan aya nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayeuna nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uningana tapi wanoha teh kana barongsai. Ai barongsai mah kan sanesti Sunda asli panginten nya. Sanesnya.
2: Salah Sunda barongsai sanes.
1: Oh, kitu tah ieu kedah diangkat gitu. Caketan mikna.
2: Barongsai.
1: Caketan.
2: Malu urang Sunda gitu disangkae kesenean batur.
1: Oh, kitu teh teh. Ada abdi ge nu awam gitu manawi teh ti ieu we ti Kong Hucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksud teh barongsai. Barongsai kawitna gitu sanes barong Sunda. Barongsai kawitna eta ti mana?
2: Ari sejarah mah sanana sato ti laut kidul
1: eta. Sanes kan aya barong Sunda. Aya barongsai. Anu ku orang misalnya upami aya Imlek.

0: Tanah barongsai sareng barong Sunda kumaha eta?
1: Barongsai nyaeta ulin-ulin patok barongsai mah.
0: Maksudnya kumaha?
1: Ulin patok teh ya acol-acolan pake yeah. Patok mun. Yeah. Teras alat anu digunakeun benten sareng barong Sunda pangenten. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakana pencaksilat. Sapertos kitu nu perbentenanna.
0: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Teh saru mana barongsai jeung barong nu asli Sunda kitu. Maksud teh sanes hartisna pade nyaruakeun teu kan beda-beda ieuna beda wilayahna kitu nya wilayahna
1: kaduh ciri khasna
0: ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barongsai tumuwuh di datar Sunda misalna malahan anu pacampuran nya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus ya. Jadi orang Sunda kitu sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga
2: gaduh
0: nyaeta barong ngarana ulin barongnya sanes
2: sanes
0: deui tah ieu maksud teh abdi oge teu acan uninga komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi cang diinformasikeun ke masyarakat ta antara barong aya di ulin barong aya di barongsai kan ciga ieu kesenian reog teh naon sajenis celempungan sareng sajana teh gamelan sareng celempungan kan hampir mirip. Cuma wadita anu beda, laguna mah sarua. Taciga kieu gitu. Janten aya benten-benten nya janten ieu ka kabeungharan gitu, beunghar. Tabah ayeuna uih deui kanu perkawis barong nya, sanes ulin barong. Ema
2: barong Sunda.
0: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
2: Ari barang semua yang sebatkan ngadamu di kapungkur jadi terang di kapungkur turun-turun begini kah pun aki oge gaduh begini kah akhirnya bangkit deh tahun 58 rame deh sanes bangkit rame deh
0: 58 teh
2: pun ayah ngadamal pun bapak kenapa di sekel lama kan ngadamal tangan betan tidinya 58 bangkit nah ayo nama seur begini kah jantan 18 ayo nama begini kah akhirnya teh
0: pesatnya perkembangan
2: yang pesat gitu khusus tahu kapungkur itu segitu
0: nah bet kaemutan itu sepuh kapungkur terang pun hoyong ngembangkan barong Sunda
2: lah hoyong jadi kapungkur ayat turunan teh
0: turunan
2: sesepuh gitu mana kerate yang tadi ayat tiduna gitu yang tentang tabuhan aja benten barang saya sih nama kugo lempang sarang musik lagi itu seer atau
0: kapungkur mahnya
2: nya mungkin kut ketuk sente goong teras kenang trompet beduk kecerek mungkin genep
0: kapungkur itu tahun
2: sakit tuh di kapungkur kita aja nage hari etama kesempatan nama di aja taman-taman itu iya kau baru senama
0: barong Sunda mahnya di sakit anu maina seeran itu
2: nya etama kami main nama ya kirang langkung aja lah 20-an sarang kuda lupi sarang momonya tanana gitu lah rupi-rupi dah sarang debus nama gitu
0: tah ayana deh ngagalih deh ngagilih gitu deh nya ayana di urang teh di Jawa Barat ayana di reak tah iya teh kan kadang-kadang itu teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu nya aya reak kan aya debusan oh aya non ayo momonyetan gitu ayo momonyetan ayo kuda lumping
2: momon eta ge eta kamarenganana
0: tah eta
2: ibingna
0: janten nu disebat barong mah benten sareng eta cakannya jadi masyarakat subarus teu saru gitu teu saru kesenian teh kan beunghar tapi ulah dikoket daunkeun kan beda-beda ieu beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
2: teh sejarah masing-masing.
0: Itu kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna. Kitu nya.
2: Watos anu nyiptakeun
0: kapungkur gitu. Tah, komo Abah turunan sabaraha ayeuna, Abah?
2: Ya, upami teh nu cupun ari mah kaopat, cupun ari anu gaduh mah, anu kapungkur gaduh barong mah kaopat.
0: Teh ari bentuk ieuna mun urang mah wajah barongna kumaha eta?
2: Ayeuna mah teh sada sae teh bentuk kapungkur sae kapungkur
0: ayeuna mah. Bentukna teh nyanak tilu naon eta inspirasina
2: sebatkeun orai sanes tamat jalmi sanes gitu janten dasar raut teh saurna mah gitu
0: Jantan upami, itu mah pengen.
2: Tinggal lagi sapotong, jangan di laut nanti.

0: Kapungkurna teh di Garut Kidul.
1: Jantan eta mah asli titinggalan sepuh
0: sejarah gitu.
1: Sejarahna
0: orang Sunda gitu.
1: Orang Sunda teh yang di laut teh aya samandaya kitu.
0: Kapenaknya teh bilang malu sepuh mun aya ngajir urang jieune keur hiburan. Kang ngiring anu Sunda
1: teh. Kapungkur teh buka pungkur mah teu sagawaya mah nya. Teu sagawaya. Bisa ninggal ayeuna digambarkeun kitu nya. Digambarkeun kitu. Kitu teh ayeuna Kang Sa. Kang Rijal selaku pelakunya.
2: Pelaku
1: pelestari.
0: Penerus.
1: Penerus nah, itu aya kaitan apa inten?
0: Aya.
1: Punicu atau kumaha?
0: Sanes ana generasi muda
1: ya nama. Generasi muda.
0: Generasi muda Kang
1: Rijal. Tah kumaha numutkeun Kang Rijal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku Abah Om di ieu caketan mintanya.
2: Alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah. Benten sarang kapungkur gitu kan. Kapungkur mah namanya aya opat. Ayeuna mah alhamdulillah terus makin seueur gitu nu nagaduhan deh.
0: Di toko bubur
2: khususnya di Tago Apu gitu di Campaka Mekar.
1: Seueur. Oh, berkembang nanti di Tago
2: Apu, Campaka Mekar.
1: Campaka Mekar. Teu acan ka Kota Bandung teu acan anu ti ditu wilayah
2: di
1: barong.
2: Kolaborasi. Ya.
1: Oh, kolaborasi.
2: Kolaborasi.
1: Ayeuna anggotana teu seueur pangintenya.
2: Alhamdulillah ayeuna.
1: Aya sabiji kitu-kitu di Togo Kapu.
2: Hampir 18 paguron ge lebih
1: dah. Oh, 18 paguron upami
2: lebih,
1: anggota setiapna 50 misalnya.
2: 50.
1: Ya, seueur nya. Generasi ngoran nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atuhnya
0: anu kitu mah. Seueur penerus lah gitu. Teu ngawetan opat.
1: Generasi kitunya.
0: Generasi anu.
1: Tari eta perkawis latihan atanapi alat-alatna nu digunakeun aya naon Kang Rijal?
2: Alat-alatnya nu tadi saur si
1: Bapak. Masih kene tetep.
0: Masih kene tetep. Upami ujung. Teri ye.
2: Campur-campur robih gitu.
1: Teu robih masih kene ngajagi katanya apa intinya. Nah teu hayang ngange drum atau ngange naon
0: gitu. Ari generasi muda mah ayeuna mah moal, ayeuna mah rame, ayeuna mah benten sareng kapungkur ayeuna mah di atas.
1: Eta mah ieu mah nu ieu na pangintenya anu tuturunna kitu kedah jaga. Aya teu nilai keramatna bah?
0: Nya aya kapungkur
1: aya nu dugi ka jiga dijaga kitu gitu. Aya misalna
0: ritualna aya.
1: Dina
0: ngadamelna kitu samarangan ari kapungkur mah. Make diraja heula terus diibakan 100 lembar teh disusukan di diibakan dicai
1: si barongna teh
0: main dina solokan gitu.
1: Di barong si barong eta
0: mun main dina solokan gitu.
1: Aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu.
0: Nya
1: tapi
0: ayeuna mah teh aya baru da ka ayeuna der-der kapungkur mah aya keur jaman bapa mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha
0: teh nya. Aduh. Aya nama
2: benten heula kapungkur mah.
0: Nya eta geus sok narotkeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
0: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
0: Ya da kapungkur mah teng borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan
1: heula apa.
0: Kamu aya ngabentuk
1: gitu. Jadi itu salah satu penghargaan mulanya yang makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Lah kumaha ieu ayeuna Kang Rijal ku ayana mun urang malah aya kareueus teu ngembangkeun
2: alhamdulillah nya. Terus lah ningal ieu komo ieu sepuh jeung aya keneng gitu kan. Ayeuna dina makin dia makin
0: penggemar nang ieu seueur panongkon lagi makin seueur.
2: Alhamdulillah gitu.
0: Sana sepuh wae murang kali ayeuna sareng
1: ge di ditu teh nya
0: merangkaian waras tanen wae umur 8 tahun anu 5 tahun geus teh nyibing.
1: Alhamdulillah eta aya generasi gitu.
0: Aya anu
1: kan anu berkembangna hiji seni atau hiji budaya teh kan aya penerusna
0: gitu. Penerusna. Alhamdulillah gitu teh punah.
1: Eta mah kana geus kanangeus nilai ekonomis pangintan ayeuna mah.
0: Alhamdulillah kitu
1: kan. Pemina beuh nu kitu sabaraha. Teu eta mah nya pangintan. Teu diieukeun kitu nya.
0: Pemain oge ya mah lah ngadukur mun kitu ngadukur ngalestarikeun unggul sisi rama gitu. Benten sareng ieu. Ah kadarna tuh. Tapi duka umami, misalnya sudah kayu nama tapi, rame
1: gitu. Kedaya di sagaran itu ariku Pelestari memberikan Kang Krisna pinten tah. Perkembangannya kumaha ninggal ngemutkeun Kang Krisna ayeuna. Barong dugi ka bisa janten warisan budaya tak benda eta nya.
3: Aya teh. Alhamdulillah lah upami di Kota Bandung nya eta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024. Kemudian abi sararesna wargi ka Bahom teh ka Tagog nya eta ada meriset itu abi ketahuk 2014 nyata ayana barong Sunda ternyata di 2014 nuku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang. Udah berkembang di dalam segi permainan, kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Apu atau Napi Can Pangkamekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota. Kita bermain dengan medsosnya. Dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu, sama seperti ulin barong, walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya, sebutnya barong Sunda. Memang dengan sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya, tabehana teh beda gitu. Tabehana beda. Mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu. Dan perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija itu lebih pesat gitu sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton tapi kalau ngalalajuan hujanan gitu berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut gitu.
1: Itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan barong apa bang yang misalnya anak kecil jadi resep gitu Kang Ijal nu jadi hoyong lalajok itu penasaran atau memang anjeunna tos areueus ngabogaan gitu
0: ya. Memang dina musikna oge lah daya tarikna musikna dari tos musik. Entong baru barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
1: Oh, eta nilai yeuna religina peuneun nya. Duka sama kitu. Atau musik asli gitu ku pencak, ku pencak kenang pencak tapi
0: sana saya musik barong khusus anak
2: orang yang
0: bayar jadi masih mana anu genep gambaran teh gitu musik itu
1: anu sepatu ketuk tilu sana gitu
0: sana sederhana
1: nama alat nak
0: ketuk terus kecerek goong kenang torompet bedug
1: etanya
0: bitnya
1: gitu tabuhana atau lagu-laguna eta tak naon wae gitu lagu-laguna.
0: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya, sapres kenang pencak gitu.
1: Mang Bung Hideung itu aya. Biasanya sok kasarurupan ku Mang Bung Hideung.
0: Alhamdulillah. Aya wae
1: gitu. Nilai historisnya. Aya wae eta gitu. Biasana teu di mamana nya.
0: Aya pamete saya. Gua kawung ae bari dina trompet teh eta anu yang buhun
1: lah sigana mah. Justru trompet teh mantak ieuna teh trompet.
0: Eta trompet, ya gua minta trompet mah, Pak.
1: Sepi. Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sareng nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
3: awal mulanya.
1: Awal mulana gitu.
3: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang di mana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
0: orang
3: sekelah orang sekelah kepungkurna nyana kesenian kaditu gitu. Jantan memang ada keterikatan ada keterikatan cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya yang mudah-mudahan perjalanannya sama seperti ulin barong gitu di daerah kabupaten gitu sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana
1: justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tabenda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk ulin barong kan eta satu kaitan
3: mohon kaitan
1: itu akan mendukungnya mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta
3: mudah-mudahan nanti mudah-mudahan seperti itu
1: karena jadi teu kieu urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
3: Mohon.
1: Ini malah gamelan gitu bah. Yeah. Memang nama gamelan. Saron hiji saron dua itu teh upami te pacaruk. Sok pasea gening.
0: Ya.
1: Orang Sunda masuk pasea itu teh kitu tah mun te pacaruk teh te patema-tema.
0: Ya.
1: Tapi lamun ngahiji gamelan teh harmonis. Harmonis iga maran kata. Ieu ge mun ngahiji harmonis, tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkan.
0: Alhamdulillah, ada anunya
1: nak.
0: Di video kita dicanak di sekarang kali itu dia jadi pas gitu kan jatah 2 rupiah ya nama.
1: Kebengharan itu nya.
0: Tenawi kebengharan.
3: Memposakata mungkul serta posakata di dalam pemanggilan seninya gitu. Ya sama ceritanya gitu. Sama bahkan udah 8 tahun ke belakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu. Kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena sesering seperti itu. Karena di Tagog itu kebanyakan orang, kebanyakan masyarakat itu memanggilnya Barong Sunda keun atau Barong Sunda we heula. Nah. Pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
1: yeah,
3: gitu. Karena yeah. Barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng bah, Sunda kada maju bareng gitu.
1: Nah, filosofis eta nami bah kasih abahnya.
3: Mohon mangga.
1: Barong teh naon di nyana nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya. Aya barong gitu. Baju barong gitu barong. Juga buta gitu barong teh di rumah ai
0: bentuk,
1: Bali mah.
0: Bentuk pan bentuk anu sato eta juga gitu juga bentuk bunda.
1: Teu impenasi eta teh disebut barong teh nya.
0: Bentukna gitu.
1: Itu tah. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
2: Abi 30.
1: Anom keneh hatunya. Masih kene ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tah ayeuna aya kegiatan naon ayeuna? Anu satu acan bulan puasa ya masih kene aktif gitu.
0: Aktifnya sebareng nabe gitu, masih kan berjalan.
2: Iya, gitu, berjalan. Tiap seminggu sekali aya lah
1: gitu. Tah upami nabe gitu. Upami hoyong terang ulin barong mah ka sekelwa nya. Ari barong sunama di
0: Togog
1: Apu. Kakang Mundangu anu bade ngiring Jabung Tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa tapi ngalangguan WhatsApp di 081218563154. Ke kedepan urang andeg heula nya banyak. Kedepan urang telaskeun deui engke hancang harapan adina. Obrolan kacida.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru jadi sekolah? Sok ngaku ke emak.
5: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh Asep udah enggak sabar pengen ke sekolah, Mak. Asep jadi lebih semangat, fokus, dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
4: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
5: Tahu gak, Mak?
4: Apa?
5: Sekarang, program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, Mak. Jadi setiap pagi, sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah, pokoknya lengkap pisan, Mak.
4: Oh, gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
5: Iya, Mak. Biasanya kan kalau Asep nggak sempet sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, Mak. Tapi sekarang, Mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
4: Wah, syukur. Alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, Mak jadi gak khawatir lagi sama Asep.
5: Ya udah tuh, Mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
7: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kamu nanggung di mana wayana masih di saranganku acara obrolan komunitas cinta budaya masih sarang bahwa Om Oge Kang Ijal Oge Kang Krisna tabah ayana perkembangan nana di Togok Apumah marurang kali dwi ka antusiasna luhur pentingnya eta naha aya cara kitu Kang Rijal kanggo ngawanohkeun aya strategi atau min cara kumah ngawanohkeun ka urang kali sangkan generasi itu teu pegat gitu.
2: Sabeneh teu aya nu duka kumaha eta mah kaluati nyalira jeung teu sugan piwaran teu urang kali oge jeneun teu saya hasrat anjeunan teu ajak diajak-ajak darongkap
1: kitu. Teu aya ieu teu aya batasan usia upami hoyong ngiringan barong misalna
2: upami kan barong mah nya aya ge lamun anu urang kali oge aya jeneun teu teu batas aya.
3: Jadi batas lah,
1: oh, gitu,
2: ada batas. Ayo, enggak lama barang alit,
1: jadi disesuaikan gitunya. Ayo cari main kena, aku mah Kang Rijal. Di Cepeng atau aku mah?
2: Ya, ya di lebetin kadi.
1: Tetap di.
3: Ninggal.
1: Gitu. Tapi dasar gerakanana itu tina naon, jaipong, penca atau penca. Memang penca. Penca.
2: Ya gerakan apa tidak golempangnya pak ketukan golempangnya.
1: Ayah misalnya ayah latihan khusus bisa juga sisi nganu atraksi gitu.
2: Ayah atraksi.
1: Jadi ayah nu khusus gitunya.
2: Ya khusus. Ada jalan tenua gitu di banten kini. Pemain utama na ya kena ya sudah atur.
1: Progres ka payuna itu kira-kira Kang Ijal ayah itu niatan kanggo ngumpulkan orang kali anu raresepun kanggo teras di seriuskan gitu diajar itu kanggo regenerasi
2: atau sih usur
1: ayah nangke
2: orang kali terus wah upamina nabe itu orang kali hoyong nabe gitu
1: sana maksudnya itu dikempelkannya di dilatih itu dilatih khusus bisa disangar
2: oh,
1: gitu.
2: Oh iya, sangar oh, iya. Kadinya sok menarabu gitu beri kebebasan.
3: Makanya tuh daya acara nanaon ge marulang kali teh ah cina pak
1: ngiringan
3: abi ngiring cina iraha latihan
1: dan pasti aja kacinya atau sekedah
3: iya dia tuh sekedah orang ngajak gitu
2: darongkap
3: anjeunan darongkap
1: tinggal orang siap ngelatih nanya ya tuh sumber daya na anu ngelatih na
3: sumber dayanya
1: anu ngelatih na kira-kira aya pelatih na
3: aya Kang Opi
1: anu khusus gitu. Ayah. Jadi aya kriteria na yeuh barong barudak, ieu barong dewasa, ieu barong kolot geus.
3: Aya ngalatih mah.
1: Ngalatih kitu regenerasi peryogi pisan pengennya. Ta progres ka payuna bah. Nah eta teh upami alat atawa nepi naon anu tos katengkusan kapungkur upami dirobah eta aya pantangan atau teu aya?
2: Sebenarnya mah aya karena upami bade buhun mah tapi kan upami ngudak zaman ayeuna baru dak modern jadi ngiring zaman barudak mah teu kota didangdutkeun teu meuli itu keun
1: gitu. Aya lagu anu khusus minah khusus lagu aslina gitu
2: nya ada apa bang sabuah kawung gitu kembang gadung
1: dinu tabeuhanna
2: tidak tabeuhna golempang ya itu teu aya langkungna anu genep eta parabotan anu genep sakitu-kitu bentar sarang budak ayora padu sarang gamelan tempat panggamelan wayang dianggo ayo ngiringan abu
1: kitunya
3: jaipong ke
2: jadi musik nanti jantan kumaha jaipong lain bingung lah
1: bingung hari ini mahasis tugas Kang Ija ya nu ngategorikan gitu musik iya khusus musik barong gitu
2: gitu
1: musik barong iya tong masana teu aya nu teu kacampuran naon gitu
2: gitu abah masana gitu
1: aya nu kieu iya mah aya nu pakemna gitu pakemna nya
2: pakemna mah golempangan
1: kita
2: arah buat ulah ditanya upami eta pakemna mah ieu upami dangkung teh sanes pakem
1: golempang nah pangpang dodi pang papa sini sanes
2: raos jadi ini raosnya ibing nate ibing kenor sirat kenor sanes pakuket tu paradugu gitu santai
1: nyantana
2: santai gitu
1: nyantana can kagamar gitu margi can nonton itu
3: share di YouTube ge
1: oh gitu kayak orang tinggalnya barong sunanya Takkah kamu nanggung mangga boh pilih bade mayaran di 7271043 atau napi di len WhatsApp di 082 1856 1354. Tanya nama bah panginten progres kapayu nabah bade di dah di kumaha kendi enak barong Sunda anu ku abah di kokolakeun kapayu nanang keduhan program misalnya ah rek masuk sakola. Misalnya rek diwanohkeun ka barudak sakola, rek ka sakolaan gitu nyen road show misalnya.
2: Terus ngawitan ayeuna oge. Ayeuna di budak sakola ge malian aya terus ngawitan itu mah barudak sakola.
1: Teh maksudna ge kieu lebet ka sakola gitu ah. Lebet ka sakola khusus pertunjukan gitu.
2: Pertunjukan oh sekali-kali atau ge masuk
1: ka sakola.
2: Masuk ke barudak ada yang dihibur di sekolahan gitu aja gitu. Kan mahasiswa-mahasiswa ge seseueur anu
1: ieu di nalungtiknya.
2: Iya nalungtik seseueur di universitas dia mah budaya.
1: Jenten upami Kang Rijal maksudna teh kieu upami nguruhan grup eta teh kurang ngawanohkeun ka SD mana gitu. Tapi tanpa teu dipanggil urang teh ngawanohkeun we ieu aya barong ieu misalna kerja sama sareng guruna.
3: Tacan
1: ya.
3: Bagi kadinya.
1: Aik Kang Krisna kumaha Kang Krisna?
4: Kalau untuk di Bandung di Ulin Barong udah beberapa tahun kebelakang sudah melakukan hal tersebut, apalagi di kurikulum Merdeka di ada kegiatan P5 di dalamnya itu ada kearifan lokal yang harus mengangkat budaya kita sendiri. Berarti udah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Itu masuk ke kurikulum, kemudian masuk ke dalam ekstrakurikuler, dan sekarang kita lagi, sebentar lagi udah 75%, itu kita sedang membuat sebuah buku tentang Ulin Barong. Gitu. Ya ini, hal-hal tersebut itu menjadi gambaran nanti untuk Barong Sunda. Nah, nanti alurnya nanti seperti ini.
1: Ya,
4: nanti mengenalkan ke beberapa sekolah, karena pelestarian yang efektif itu kita datangnya ke sekolah. Itu yang lebih efektif langsung untuk mengenalkan barongnya tersebut gitu. Lebih ke promosi gitu. Selain kita bermain di media sosial, ya efektif juga kita mengenalkan di beberapa sekolah-sekolah gitu. Apalagi dikaitkan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi di lagi di apa diangkat kurikulum P5 kegiatan kearifan lokalnya seperti itu.
1: Mungkin itu mungkin satu strategi.
4: Ya, strategi
1: kamu ngawanohkeun yen ieu barong Sunda ka budak SD misalnya SD. Itu aik aik Kang Krisna mah tos gaduh tugasna memang tos warisan budaya tebenar mah kudu dipertahankeun teh. Makan kudu dikembangkeun nya.
4: Lebih dikembangkan
1: dengan cara
4: mengenakan
1: supaya teleungit, namun leungit geus di blacklist.
4: Ya makanya kita kolaborasi dengan kolaborasi dengan Kang Nijar, Bang Om, dengan seniman-seniman yang ada di Tagogapu dan Campang Mekar, yuk kita berbarengan karena barong teh bareng itu orang Sunda kedah bareng, orang Sunda tehnya majuna kedah bareng oge gitu. Yuk kita berbarengan untuk memajukan kesenian Sunda. Untuk tahun sekarang enggak apa-apa istilahnya beda nama tapi nanti kedepannya namanya harus sama, ceritanya sama, tapi saya juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Yang terpenting mah keseniannya sama gitu.
1: Sama,
4: sama keseniannya barong ya di Jawa Barat
1: di Jawa Barat. Seperti itu. Bahkan mungkin kalau perkembangannya lebih dari Ulin Barong, Barong Sunda, ini akan seimbang nanti.
4: Iya.
1: Dua nana masuk WPTB-nya.
4: Iya.
1: Bisa. Ya,
4: mudah-mudahan ya, bisa
1: tapi terwujud. Tapi beda sama tapi serupa tapi tak sama ya, ya bentuknya, bentuk pengemasannya.
4: Pengemasannya.
1: Gitu. Pengemasan itu akan jadi hasanah budaya. Iya, Benghar Jawa Barat teh geuning.
4: Biar ya kaya raya lah. Kaya akan budayanya.
1: Bandung. Oh, susna Bandung, Kabupaten Bandung. Seueur kitu dina segi barong.
4: Iya. Oh iya, barong ini pernah ditulis di Korea gitu, di sama Korea sama mahasiswa Korea itu yang di inisiasi oleh Bumila itu bidang promosi di Stupa kayaknya udah mengenalkan ke luar negeri juga si barongnya. Mahasiswa luar negeri pernah ditulis dengan di artikel atau jurnalnya. Jadi sudah dikenalkan ke dunia kayak gitu.
1: Karena memang lihat barongnya kan uniknya ciga lauk lain.
4: Iya.
1: Ya, ciga lauk lain, ciga
4: terinspirasi.
1: Naga lain ya, gitu. Ya itu ciri khas gitu, ciri khas.
4: Punya ciri khasnya.
1: Nah, ieu Pamungkas pangeran Bah, harepanna ka payuna Bah kumaha Bah?
2: Kanggo
1: ka payuna barong ieu. Nah, dikembangkeun aku kumaha tanapi bade ngadamel naon gitu. Ngembangkeunna barong.
2: Ya dilestarikan mah kandung ngadidike itu kan baru dak dilestarikan ke puna dari orang pamehayong tetap lestari mah tetap ulah di robi-robi gitu gitu hayang ulah di robi pamehayong ulah ditamah itu hayang asli
1: asli
2: gitu eta mah kacana ku
1: sane
2: khusus buhun gitu
1: nya khusus dikuatan katanya
2: kekuatan eta kitu mah jadi pamehayong ngarobah mah abdi hawatos ka sebuah kampung.
1: Lajeng Kang Nijar kemana? Harapana terakhir barong Sunda.
3: Harapananya biasa lebih maju deui. Kompak merenya ku ayana ayana seueur. Komunitasna biasa iyalah guyub lah sadayana kitu ngahiji. Urang sesarengan ngamajukeun gitu. Budaya urangnya khususnya nya barong Sunda panginten. Biasa leuwih maju ku babarengan sadayana gitu.
1: Pamungkas Kang Krisna kanggo nyimpulkeun sa dayana kumaha?
4: Ya khususnya
1: harapana mohon buah bijaya anu badhe dugikeun.
4: Khususnya untuk kesenian barong Sunda yang ada di Takuk Apu, kemudian di Campaka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan Ulin Barong gitu, bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
1: Nah itu mungkinnya gitu Bah, harapana Ulin Barong atau Barong Sunda teh mungkin nanti kapungur mudah-mudahan jadi ngalegenda gitu. Jadi masyarakat teh uninga sakabe komo sakuliah dunia.
2: Mereka yang aku generasi muda mah geuning rangkung di
1: sanjeun gitu. Pan
2: ngagengnya dinten sang siaba hari siaba mah pakem
1: ari mah kayana pan di sanjeun. Tapi teu ngaleungitkeun nya nu aslina kitu nya. Teu ngaleungit. Kitu geuningan obrolan teh Kang Krisna, Kang Nijar, ngapa da kumargi waktos mah upami obrolan mah dipanjangkeun panjang, diponokeun ponok. Nah, terus dugi bila-bila nu sampaikeun deui Bah. Kang Nijar. Milih panasaran Kang Krisna. Cekap, alhamdulillahnya obrolan orang teh hampir 40 menit di obrolan kacida. Mudah-mudahan naon anu obrolkeun tiasa kapetik hasil kalabulahna. Oke barong Sunda, oke Ulin Barong teh tiasa sabeungkeutan. Amin. Sabeungkeutan kanggo nanjeurkeun kabudayaan sanes. Seni sareng budaya mah kasinian kabudayaan jasana sanes lumayan. Poko dianggo hiburan, nami-nami penghasilannya. Hatur nuhun Bah. Hatur nuhun Kang Nijar, hatur nuhun Kang Krisna. Mudah-mudahan urang biasa ditepangkeun di dina waktu sareng kesempatan sami. Kaundang di mana we ayeuna sakitu obrolan kacida dina siang ieu, mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun di dina waktu sareng kesempatan salajengna. Sim kuring undur pamit samentawis cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
5: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
6: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
5: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
6: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
5: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
6: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
5: Kalau udah sampai di rumah?
6: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
5: Oh, Jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
7: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya, tapi kiwari geus ngalaman parobahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B, RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: Aljubrator Indonesia Latazalu mawujud.
3: States time.
4: Di sini adalah Aceh.
3: Anyway,
1: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan.

0: Kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
1: Dan di Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rambut putih namanya?
1: Uban.
0: Kalau rambut merah namanya?
1: Pirang.
0: Kalau rambut hijau?
1: Rambutan yang belum masak.
2: Kaum dangu di mana wae ayana? Kasiang nakeun mah hiburanna ngalangkungan bajidoran. Caipong bajidor. Karaos pisan pangitan hekarna didangukeun lagu-laguna. Dan lagu-laguna mah sami sareng kliningannya. Mung dina tepak kenangna anu benten. Laguna aya tepang sono, aya sengot sareng sajabana nanging kliningan sareng jaipongan mah laguna teh sami, misalna lagu sengot tapi tepak kenangna anu benten dina jaipongan oke bajiran mana jaipongan mana bajiran teh katawis pisan dina genre na. Tapi para nenek itu tangtos nawe ieu mangrupi kabeungharan seni Sunda anu aya di Jawa Barat.

0: gaplek di suanten naun budiman da gaplek teh biasa nama dikawikeun dina ketuk tilu ai kunaon disebut ketuk tilu teh memang gamblanana ngangge ketuk tilu sareng kendang rebab nu ngawih goong kecrek eta ya, diibingan nya perenek itu dari gamblan mah di Sunda mah aya gamblan ieu aya gedegung tarawangsa has, seni asli orang Sunda mah aya tarawangsa nu di Banten aya nu di Rancak Kalong tah degung mah aya di Sunda oge okay. Mun upami gamblan salendro sareng imah biasana mah di Jawa eta mah nya gamblan di keur jaman Majapahit nanging ka ayeuna mah diperende di gabungkeun panginten kliningan ngangge gamblan teh asalna tina klenengan di Jawa kliningan lagu-lagu na diropea ku para karuhun tung dugi ka dugi aya lagu sengo sareng sajabana tah eta urang mah kari make na bentenya kari diajarna da ini nyiptakeun maluka di mana karuhun urang pengintennya eta nya luhur gede jasana karena kesenian anak tudugi aya jaipongan aya ketuk tilu sareng sajabana lagu gaplek mah biasana dina ketuk tiluan tapi ditarik karena bajidoran jaipongan tiasa diropea tapi tepak kendang mah tetap ngagaduhan ciri anu mandiri nanging nyangakeun ka undang mugia ieu runtuyan lagu-lagu teh tiasa ngahibur dina siang ieu nya urang terusin kana sengot kombinasi.
1: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Jantung merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti karena berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Penyakit jantung di usia muda bisa terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang berolahraga, pola makan yang buruk, dan kebiasaan tidak sehat lainnya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Karena itu, mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dapat menjadi investasi penting untuk kesehatan jantung dalam jangka panjang. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih pasundan, nganturkun kareus, yasana para seniman.

0: Dari Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara obrolan UMKM dari Perempat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz, ditemani oleh saya Anu Mugia Komdangu pada kesempatan siang hari ini. Ya, pada siang hari ini alhamdulillah di studio juga telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ibu Iim Mulyati dari Hafiha Dimsum. Beliau juga anggota UMKM PBA. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Ibu Iim.
2: Waalaikumsalam.
1: Namang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami nih dalam obrolan UMKM siang hari ini di Perempat RRI Bandung. Kita akan membahas ataupun ngobrol nih Komdangu terkait topiknya itu tentang marketing. Mudah-mudahan ya di obrolan siang hari ini bisa menginspirasi para Komdang nih, khususnya yang ingin terjun di dunia bisnis. Mudah-mudahan nanti kita sharing dengan Ibu Iim, ada ilmu yang bisa diambil dari beliau ya. Ibu Iim, sebelum kita ngobrol dengan topik yang kita bahas nih, mangga kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutannya Komdangu. Mangga diaturanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar semua kaum dangu? Semoga baik-baik saja. Semoga Amin. Sehat walafiat. Yang terpenting saat ini memang adalah sehat ya.
1: Betul.
2: Karena sehat itu mahal. Gitu. Perkenalkan, saya Iim Mulyati. Tapi bekennya sih dipanggilnya Bi Ijah.
1: Bi Ijah. Jauh-jauh namanya dari Ibu Iim Mulyati ke Bu Ijah, nanti kita tanya ya.
2: Oke. Saat ini saya kurang lebih sudah setahun gabung di kumpulan komunitas ibu-ibu UMKM di Bandung Raya. Ada dua komunitas sih sebetulnya, UMKM Bandung Raya sama satu lagi Momspreneur ya. Dari ikut komunitas ini awalnya tuh kayak apa sih, ikut pelatihan-pelatihan lah. Kemudian kayak apa ya, ada insight lah ya, untuk oh ternyata apa yang bisa dilakukan selama ini di rumah tuh bisa menghasilkan loh gitu. Nah akhirnya perjalanan waktu, beberapa kali pelatihan, akhirnya memutuskan untuk bikin usaha. Bikin usahanya kebetulan yang sekarang digeluti itu dimsum ya, dimsum. Kenapa namanya apa sih dinamai Hafiha? Itu kepanjangan dari Homey Veggie Healthy.
1: Itu nama?
2: Ya.
1: Nama putranya?
2: Enggak, nama merek, merek Homey Veggie Healthy. Jadi produk rumahan
1: rumah?
2: Yang sehat gitu loh.
1: Home, Cina si home rumah
2: gitu.
1: Iya.
2: Terus domisili sendiri di Ujung Berung. Terus apa sih, untuk saat ini karena memang usahanya juga baru, jadi apa sih, penjualannya juga masih offline aja. Lewat WA.
1: Tuh perkenalannya banyak, panjang. Gak apa-apa. Ya, terkait dengan topik hari ini tentang marketing, mungkin juga untuk mengingatkan untuk para kaum dangu, ada yang sudah tahu marketing tapi ada juga yang belum. Mungkin bisa diulas oleh Ibu Iim nih, marketing itu sendiri apa sih?
2: Marketing itu kalau menurut saya ya, yang sepengetahuan saya, marketing itu beda sama sales. Kalau marketing itu jangka panjang, kalau sales itu hanya menjual gitu loh, kalau menurut saya ya. Jadi kayak marketing itu memperkenalkan produk yang belum diketahui orang lain gitu loh.
1: Kalau, jadi sistemnya bagaimana cara mengenalkan produk kita agar bisa dikenal oleh orang lain.
2: Betul, dari yang tadinya gak kenal jadi tahu tuh, jadi kenal sama produk kita. Terus dari udah setelah kenal ada minat buat
1: mencoba,
2: mencoba atau beli gitu. Setelah beli
1: dedeyeun.
2: Supaya dedeyeun kumaha.
1: Iya, gitu. Teknik mungkin ya.
2: Iya, teknik betul. Sementara kalau sales itu ya cuman menjual aja gitu loh. Setelah udah tahu pelanggannya, udah tahu peminatnya, ya tinggal apa sih? Jadi istilahnya sales itu cuman
1: pelaku.
2: Jadi menawarkan apa yang sudah orang tahu gitu loh.
1: Oke, okay. Gitu. Tapi kalau marketing di

0: kan,
1: bawa produknya.
0: Saya bawa produknya. Terus bawa produk, nggak cuma bawa atau diperlihatkan aja ya, karena kan ini
1: suruh
0: makanan.
1: Dicobain,
0: jadi orang tuh biar kabita dulu gitu loh. Jadi suruh cobain. Jadi apa sih?
1: Gratis dulu tester.
0: Gratis dulu tester gitu loh.
1: Gratis itu sama mangkok.
0: Untung atuh ini. Jangan lah ya. Maksudnya tuh kayak misalkan di seminar nih, ada biasanya seminar tuh per kelompok ya. 10 orang cukup lah satu box.
1: Satu box dibagi 10
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, 10 orang gitu ya.
1: Oke, jadi gitu. Intinya mungkin jangan terlalu pelit untuk
0: promosi.
1: Mengeluarkan dulu, berkorban dulu lah ya, betul. Biar para mereka pembeli tahu dan merasakan bagaimana produk kita.
0: Iya,
1: betul. Karena rugi atau habis cuman.
0: Terus kalau biasanya nih, kalau orang udah nyoba, alhamdulillah yang gini enak gitu ya, kan. Maulah gitu. Nah, nanti si orang yang baru kita kenal ini beli satu kotak misalnya besoknya dia kasih tahu lagi ke
1: teman-temannya.
0: Iya.
1: Kemarin aku nyobain di
0: sana. Iya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih udah setahun berjalan sampai sekarang.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan panjang.
1: Nah, amin. Amin. Ya, Ibu Im kenapa sih milih dimsum? Padahal banyak juga makanan-makanan lain juga yang bisa dibuat mungkin. Apakah ada hobi senangnya makan dimsum atau bagaimana ini?
0: Satu hobi, dua sekeluarga suka dimsum. Terus awalnya itu kan saya bikinnya stok buat anak ya. Jadi selain dimsum itu kan aku bikin juga nugget. Itu anak saya tuh dari yang putra-putri saya dua, dari yang mulai gede itu agak susah ya cari makanannya.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya makanan di luar tuh rewel lah, agak rewel lah ya. Tapi kalau apapun yang kita bikin, dia suka.
1: Wah, Ibu Tia tuh.
0: Sebetulnya mas saya nggak jago masak, misalnya cuma itu aja.
1: Tapi buat anak kenapa nggak bisa ya?
0: Betul.
1: Jadi pasti harus bisa ya.
0: Jadi awalnya tuh bikin stok buat anak, anak tuh bekel. Nah, si teman-temannya tuh icip-icip gitu loh.
1: Enak keningan,
0: Dit, gimana ini? Mau nggak ibu kamu bikinin buat aku gitu?
1: Nah, maksudnya buat teman-temannya dulu.
0: Iya, jadi orang tua orang tuanya tuh kayak, mih bikinin dong nugget. Jadi awalnya tuh nggak tahu kayak misalnya ini mie berapa harganya, aku tuh nggak tahu gitu loh. Jadi kalau misalkan diminta kayak gitu, cuman bikinin belanja berapa gitu, ya udah segituin aja gitu.
1: Pada saat itu mah belum mikir laba-laba, penting mah asal. Asal yang penting ada pesanan ya kita bikinin lah, biarinlah.
0: Nah makanya kenapa Homie Veggie Healthy itu. Karena kan kalau bikin buat anak masa mau sembarangan gitu,
1: asal-asalan
0: kan?
1: Gitu ya.
0: Betul. Terus saya nggak tipikal ibu yang nggak suka anak terlalu banyak jajan di luar. Gitu. Jadi saya bikin makanan yang bergizi buat anak.
1: Betul.
0: Gitu, berkualitas buat anak. Gitu.
1: Oke, jadi berawal dari kapaksa ku barudak. Tapi alhamdulillah dari kepaksa itu akhirnya menjadikan suatu keberkahan.
0: Lahan,
1: yang bisa menambah
0: usaha.
1: Betul, bisa menambah ngebulnya dapur gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah hirabil alamin. Ternyata begitu kaum dangu, mungkin juga Anda juga bisa terinspirasi kalau misalnya putra-putrinya senang makanan apa atau Anda sukanya makan apa, mungkin bisa dikembangkan usaha Anda seperti yang dilakukan oleh Ibu Iim, Ibu ya.
0: Betul.
1: Karena dengan berawal dari apa ya, hobi-hobi sendiri biasanya itu suka menjadi besar usahanya.
0: Amin.
1: Ya, selain dimsum, ibu juga memproduksi nugget ya.
0: Nugget.
1: Sebelumnya kan. Tapi kalau nugget itu dijadikan usaha nggak untuk saat ini?
0: Iya, dijadikan usaha.
1: Oh, jadi kalo bukan ada, hanya dimsum aja.
0: Iya, jadi kalau misalkan ada yang minta ya saya bikinin gitu.
1: Oh, jadi cuman, di Hafiha ini apa aja?
0: Dimsum, nugget, pangsit, lumpia.
1: Ya, keluarga
0: jadi
1: itu
0: ya. Jadi dimsumnya tuh ada keluarganya lah, ada turunan-turunannya gitu.
1: Dimsum sambodoroyot. Nah, tadi kan Ibu mengatakan bahwa sebelum terjun ke bisnis ini mengikuti dia dulu pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan itu apakah itu di apa ya? Maksudnya gratis atau kita modal sendiri? Kalau misalnya ikut seminar ada juga yang bayar kan? Kalau Bu Im sendiri bagaimana?
0: Kebanyakan yang gratis ya. Kan namanya juga UMKM. Usaha mikro. Jadi penghasilannya juga ya gak gede ya. Kebetulan

0: belum, bukan nggak gede, belum.
1: Betul. Qadarullahnya di komunitas ini mulai diperkenalkan ke instansi-instansi, baik pemerintahan, dinas, gitu ya, kementerian, yang alhamdulillahnya memfasilitasi banyak hal, gitu. Termasuk seminar, workshop, pelatihan. Pelatihannya itu alhamdulillahnya juga, walaupun saya di Dimsum, tidak menutup kemungkinan untuk pelatihan yang lain.
0: Okay.
1: Kayak contohnya jajanan pasar. Dulu awalnya saya benci banget bikin roti.
0: Kenapa benci?
1: Karena ribet menurut saya.
0: Tapi ternyata setelah dicoba
1: seru. Seru dan sebetulnya bisa jadi lahan usaha juga.
0: Betul.
1: Cuman untuk bercabang-cabang itu butuh pemikiran, butuh modal juga. Gitu. Tapi alhamdulillah sih ya. Jadi kayak seminar, pelatihan lebih banyak difasilitasi dinas-dinas, termasuk juga legalitas,
0: kan dipermudah mungkin ya.
1: Betul. Kan usaha sekarang gitu, walaupun berjualan kecil gitu ya, tapi zaman sekarang tuh
0: diwajibkan
1: legalitas harus, kemudian kayak apa ya,
0: tata
1: tertibnya lah, ya. Jadi kayak misalkan ada apa ya, ya betul halal ya, halal, terus PIRT.
0: Apa itu PIRT?
1: Apa sih, kayak perizinan untuk industri rumah tangga gitu loh, untuk membedakan mana yang makanan berbahan resiko tinggi dan mana yang enggak gitu.
0: Aman tuh lah intinya gitu.
1: Betul. Enggak kayak zaman dulu lah ya. Zaman dulu mah jualan apapun sok aja gitu kan gitu.
0: Sekarang lebih selektif mungkin ya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, jadi tapi ada juga yang berbayar sih kalau misalnya kitanya pengen yang lebih ya, berbayar, tapi carinya nggak yang mahal-mahal. Gitu.
0: Ibu, bagaimana cara membagi waktu ibu antara keluarga mungkin dengan kegiatan-kegiatan ibu di luar?
1: Kebetulan anak saya udah
0: berapa
1: besar,
0: gede?
1: Ya. Yang satu perempuan sudah kerja.
0: Alhamdulillah.
1: Yang kedua bungsu, ceritanya laki-laki SMP kelas 3. Jadi
0: udah pada mandiri.
1: Betul, saya memang mengajarkan anak-anak untuk enggak manja ya. Termasuk bapaknya juga enggak manja.
0: Masa?
1: Gitu.
0: Kitanya yang manja.
1: Iya. Jadi biar fix diratukan.
0: Alhamdulillah.
1: Apa ya? Ya tapi seperti biasa lah ya, saya juga nggak mungkin meninggalkan kewajiban ya.
0: Iya, kodrat kita ya.
1: Ya betul. Jadi di rumah itu ada pembagian tugas lah gitu. Jadi ketika saya memang harus keluar, sebelumnya saya ngasih tahu orang rumah nih, hari ini saya keluar seminar atau pelatihan gitu. Nah sebelum berangkat tuh, hari sebelumnya saya mesti beres-beres dulu gitu.
0: Biar prepare dulu apa
1: betul,
0: yang
1: jadi
0: harus.
1: Jadi kalaupun besoknya ada seharian di luar rumah, pulang enggak dimanyunin gitu.
0: Betul. Udah ada. Ayo mah, si mama, mah angkat wae dede, mam sareng naon cenah gitu ya.
1: Iya,
0: Betul. Oke, okay, ini mengingatkan juga ya untuk Anda nih, terutama untuk mami-mami muda, bunda-bunda
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau ada kegiatan jangan langsung berusut angkat wae
1: atuh.
0: Iya, harus disiapkan dulu bagaimana nih keperluan sang suami tercinta, bagaimana keperluan sang bu hati, apakah sudah siap? Jangan sampai pas pulang dari kegiatan jadi ayah kepala pecahnya.
1: Gitu.
0: Kering terbang.
1: Menjaga stabilitas.
0: Iya. Iya, Ibu Im. Dengan pembagian waktu, memanage waktu mungkin ya yang paling yang harus diperhatikan juga.
1: Betul.
0: Nah, agak-agak mundur sedikit nih, kira-kira apa sih modal utama dari Ibu Im sendiri, dari pengalaman Ibu, kalau kita mau terjun dalam suatu bisnis itu apa sih yang harus diutamakan?
1: Yang harus pertama banget ya, kuncinya banget ya, izin.
0: Izin?
1: Ya.
0: Izin dari sang kakang Prabu.
1: Iya betul. Dari ayang Beb.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalkan gak ada izin, pasti gak akan disupport kan.
0: Oke.
1: Sementara untuk pelaku usaha, pengusaha-pengusaha muda, istilahnya apa ya, apalagi pemula ya, kalau bisa gak diribetin hal-hal
0: dengan pikiran-pikiran yang
1: betul, jadi bisa fokus gitu loh. Cuman tetap aja balik lagi tadi kodrat kita sebagai ibu dan istri gitu, tetap harus manage. Tapi kalau kita sudah dapat izin, dapat support, insya Allah semuanya tuh jadi ringan gitu loh. Jadi kayak misalkan mau ninggalin kerjaan nih, saya juga pernah beberapa kali seminar yang harus keluar kota nginep gitu kan. Kalau nggak ada izin, bisa dibayangkan dong, bisa terjadi perpecahan antar suku. Begitu ya. Kalau menurut saya kunci utamanya tuh izin.
0: Izin suami ya.
1: Izin, ya.
0: Karena ridho dari seorang istri itu berasal dari suami. Ya. Mau kemana-mana juga, insya Allah mungkin kalau ridho bakal lancar.
1: Betul. Ya. Walaupun misalkan tidak menutup kemungkinan juga masalah modal ya. Tapi modal utamanya itu adalah balik lagi support keluarga gitu. Kalau menurut aku gitu Teh.
0: Budget itu penunjang.
1: Betul. Dan itu bisa diusahakan.
0: Oke. Okay. Gitu. Ya. Mungkin ada lagi hal yang lain? Apa ya?
1: Support tadi ya. Terus yang kedua adalah niat.
0: Niat
1: yang kuat ya. Jangan kayak misalkan cuman ikut-ikutan aja gitu. Karena usaha yang cuman meniru orang
0: lain
1: biasanya enggak bertahan lama.
0: Gitu. Kalau misalnya ada Bu Iim dagang cuan ini apa dimsum dan lain sebagainya ya. Ini laris, aku juga mau.
1: Sebetulnya enggak apa-apa juga.
0: Terus gimana cuman, ya enggak boleh?
1: Cuman ngikutin, cuman tekadnya harus dibenerin dulu gitu. Jadi kayak misalnya gini. Saya aja awalnya kan gak kepikiran buat dijual ya. Tapi karena teman, gening dimsumnya teh laku keras gini. Bikin dimsumnya aku juga bisa gitu kan. Nah, tapi balik lagi-lagi nih ke izin dan support suami. Suami bilang, sok boleh bikin usaha dimsum gitu. Tapi, apa sih, harus fokus ya. Jadi kayak misalkan jangan sebulan dua bulan ntar bosen gitu.
0: Oh, geleduk cas, nggak boleh geleduk cas.
1: Gitu. Jadi nah, dari salah satu support itu kan saran, bentuknya saran. Betul. Jadi kayak misalkan jalani yang benar gitu. Terus memang setiap usaha apapun harus ada goals di awal gitu. Jadi tujuannya apa nih? Kalau misalkan nggak ada tujuan, ya cuman iseng doang. Ya itu tadi nggak akan bisa bertahan lama gitu Teh.
0: Berarti niat yang kencang ya, yang kuat ya. Bagaimana kita kalau terjun ke dunia usaha, jangan asal-asalan seperti itu.
1: Dan
0: ya.
1: Dan yang ketiganya mah investor lah ya.
0: Penting juga ya, karena untuk membesarkan usaha kita ya. Ya Bu, menarik sekali obrolan pada siang hari ini. Tapi kita jeda sesaat ya.
1: Okay.
0: Nanti kita lanjutkan kembali. Kaum Dangu tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Kembali obrolan kita dalam obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh Ibu Iim Mulyani, owner dari Hafiha Dimsum. Ya, Ibu, ya kita lanjutkan kembali ya. Kalau tadi kita ingin tahu nih modal dari Ibu Iim ini apa saja sih yang harus diperhatikan tadi teh cenah naon teh izin yeah. Kedah eta mah wajib anu aya yang punya suami mungkin ya pokoknya dari pihak keluarga deh yang bisa memberikan support. Yang berikutnya juga niat yang kuat itu harus. Pokoknya semua juga nomor satu kayaknya enggak ada nomor dua-duanya deh. Satu ya. Budget juga ya nomor satu juga. Meskipun budgetnya ya memang ada yang besar, ada yang kecil. Kecil dulu enggak apa-apa, lama-lama juga nanti menjadi besar.
3: Amin.
2: Ibu Iim, saya penasaran sekali ini. Tadi dari awal menyebutkan bahwa Ibu Iim ini terkenalnya dengan nama Bi Ijah.
3: Nama panggung Bi Ijah.
2: Bi Ijah. Bagaimana itu ceritanya tuh?
3: Sebetulnya sih itu mah masa lampau ya. Jadi dunia marketing itu buat saya bukan hal yang baru. Dari kecil udah di marketing ya.
2: Marketingnya bentar. Marketingnya bidang apa dulu nih?
3: Jadi kalau kecil dulu anak-anak SD jualan goreng-goreng. Kebetulan saya tinggal di wilayah Cicadas, padat penduduk. Terus dari segi ekonomi juga bisa dibilang menengah ke bawah rata-rata gitu kan. Nah, termasuk orang tua dalam kondisi kurang mampu gitu kan. Jadi kebetulan, nah seperti tadi saya ceritakan, zaman dulu jualan gak ribet seperti sekarang. Perizinan lah, legalitas lah, dan lain sebagainya. Kalau dulu tuh jualan-jualan aja. Jadi tetangga saya jadi bandarnya gitu ya. Kayak bikin goreng, gehu, bala-bala.
2: Kita yang masarinnya.
3: Betul. Saya waktu itu masih SD kelas 1 atau kelas berapa gitu ya. Kebetulan adalah yang keluarga the have gitu ya. Yang kebetulan ibu bapaknya tuh kerja. Dari pagi sampai sore. Ditinggal gak ada makanan. Jadi suplainya saya.
2: Kita. Ternyata dengan ditinggalkan kedua orang tuanya,
3: keuntungan buat kita, buat saya. Itu. Kemudian SMA saya juga pernah jadi loper koran ya. Jadi itu juga menurut saya adalah salah satu tenaga marketing gitu ya. Kemudian masuk ke dunia kerja. Dunia kerja saya juga tidak jauh-jauh dari marketing. Di pabrik tekstil di daerah Batu Jajar, pada Larang sana. Nah kebetulan bosnya itu maaf ya, bukan ras ya, Chinese gitu kan. Nah orang Chinese itu sifat dasarnya adalah kalau udah suka sama orang diperek-pek gitu loh kerjaannya.
2: Iya. Kalau nggak suka mah diantepkeun gitu. Berarti beruntung dong yang selalu dikasih kerjaan, jangan manyun.
3: Jadi ada positif negatifnya nih. Kalau misalkan mau kapake ya harus mau capek gitu. Tapi ya itu tadi bonus cuannya juga gede.
2: Biarin lah.
3: Ya karena waktu itu orientasinya duit. Jadi lama-lama nggak cuman urusan kerjaan aja. Jadi kayak makan siang dia nggak mau keluar. Padahal sebetulnya waktu itu ada OB atau office girl ya. Tapi dia lebih suka yang apa-apa tuh saya nyiapin. Jadi kayak Iim bikin apa, beliin makan. Iim siapin kopi. Iim ini, Iim itu gitu. Lama-lama saya sama teman-teman tuh kayak, lu lama-lama jadi kayak Ijah ya gitu. Dan saya tuh nggak tersinggung gitu loh. Karena
2: itu suatu kebanggaan ya.
3: Betul. Dan karena si bosnya ini juga baik teh. Baik banget. Dia kalau pergi ke luar negeri
2: oleh-oleh.
3: Yang pertama ini kali diingat si Ijah. Jadi dulu mah Iim ya, dia ngeh kalau aku tuh sama teman-teman dipanggilnya Ijah. Cuman satu waktu pas datang ke dapur, dia nanya Iim mana gitu kan. Oh si Ijah lagi kemana gitu. Kok Ijah? Lah iya soalnya bapak sering nyuruh kok. Akhirnya si bos ini jadi
2: panggilan kesayangan Ijah ya.
3: Betul. Jadi sampai dia keluar tuh
2: si Ijah mana gitu.
3: Iya. menitikkan air mata, si Ijah mana gitu. Dari situ jadi kayak seneng kok dengan panggilan itu gitu. Alhamdulillah, walaupun Ijah itu jadi kayak supremasi lambang kesucian pekerjaan. Begitu Teh, sejarah Ijahnya.
2: Penghargaan ya untuk seorang Ijah yang selalu.
3: Jadi Ijah-Ijah dimanapun Anda berada, banggalah dengan nama itu.
2: Dan ternyata bukan Bu Im aja yang suka ngijah. Saya juga suka ngijah di rumah.
3: Betul ya.
2: Makanya bergembiralah, berbanggalah bagi seorang Ijah. Iya, nama Ijah itu nama yang bagus. Ya, berarti itu karakternya identik. Kuat, ya, rajin. Jadi, jangan, apa sih plesetannya namanya kok pakai nama aku enggak, itu ya suatu penghargaan.
3: Betul.
2: Bahwa Ijah itu adalah seorang pekerja keras dan seorang yang rajin.
3: Amin.
2: Di lujung siang akan ngoteh Ijah di mana wae, termasuk Teh Ijah di studio. Ya, ternyata begitu nih. Kalau juga di kalau mau beli nih. Dimsum ini harus kemana nih Teh Ijah?
3: Sebetulnya masih di WhatsApp aja, tapi di Google juga sudah ada.
2: Kalau di IG?
3: IG ada.
2: Okay.
3: IG-nya Bi Ijah.
2: Bi Ijah.
3: Iya. IG TikTok Bi Ijah. Tapi kalau misalkan mau searching di Google, gampang banget. Kata kuncinya Dimsum Sehat Bandung. Pasti insya Allah yang nongol Hafiha Dimsum.
2: Dimsum Sehat Bandung gitu. Jadi entong Hafiha, Hafiha mah terus puguhnya bisa hilap deh. Naonnya? Pokoknya nama ayah sehat-sehat gitu dah. Dimsum Sehat Bandung.
3: Betul. Oh ya, satu lagi Teh. Kenapa Dimsum Sehat? Dimsum Sehat, saya mengklaim ini Dimsum Sehat. Tidak jarang, tidak banyak, tidak banyak dimsum yang membubuhkan 20% sayuran. Gitu. Sementara produk aku tuh 20% sayuran. Kenapa? Untuk anak dan orang tua yang sulit konsumsi sayur, padahal mereka butuh serat, serat tinggi gitu loh. Gitu
2: Nah, kalau biasanya sayuran ini bertahannya mungkin tidak terlalu lama.
3: Di ada
2: ada tipsnya, tekniknya,
3: ada tipsnya, ada tekniknya.
2: Boleh dibocorin?
3: Mual beja-beja.
2: Mual beja-beja, cenah.
3: Ya gitu.
2: Oke, jadi ini untuk kaum ibu yang nggak bilang malas enggak sih, yang mager. Yang misalnya kalau anak-anaknya atau para orang tua nih susah makannya yang kurang sayur, saya nggak suka sayur, bisa mencoba deh ini ya, Hafiha Dimsum.
3: Betul. Bandung Sehat, Bandung Sehat Dimsum Sam
2: Sehat,
3: Sehat
2: Bandung,
3: Bandung.
2: Wow. Janten tiasa janten rencang sanggup kan?
3: Insya Allah sagala lagi di sanguan orang Sunda.
2: Tapi bumbu nama enggak, bumbu kacang
3: enggak.
2: Pakai apa? Pakai saus
3: chili oil ya. Sama apa sih? Mayo ya.
2: Tapi lemon reko saya ngomong bubuk kacang kenging tuh.
3: Kenging atuh, tidak dilarang.
2: Tapi identik nama dengan chili itu ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, namanya oil chili.
3: Chili oil.
2: Chili oil orang Sunda mah dibalik-balik. Iya, iya, iya. Selain tadi berarti baru offline ya. WhatsApp-nya bisa disampaikan?
3: WhatsApp-nya di 088 999 11 0 4 kali.
2: Aduh, gam.
3: Sebetulnya
2: 088 9 9 9 11 11 0 0 4 kali. Itu memang gampang diingat ya. Atau misalnya ahlir ku angkaman atau sepilarian dia tanyain ke Mbah Google ya. Dimsum Sehat Bandung.
3: Betul sekali. Di antos ya. Kaum dangu ya.
2: Kaum dangu.
3: Kaum dangu di antos orderannya sama Bi Ijah.
2: Cina cek kaum dangu Bi Ijah. Tester nahu lah atuh kumana. Kumaha bagi ke nana.
3: Dok apa ya kamu di ujung berung.
2: Da bongana cina kaum dangu, da bijah lagi di udara, tester lagi ngalangkungan udara, weh. Tapi itu insya Allah ya, sok mangga tiasa dicobian. Berbicara tentang latar belakang sudah, berbicara tentang tips, tips sama mual bijah-bijah, yos, cobian hilang, kenembe, taroskan ke bijah. Ya, mungkin ada waktu mungkin 1 atau 2 menit ke depan nih, bijah ini sekarang ini sudah kemana aja nih produk. Dari Hafiha ini.
3: Sebetulnya kalau mau sombong nih, udah nyampe Singapura.
2: Harus kalau dalam berjualan itu katanya diharuskan sombong.
3: Betul ya. Tapi kalau untuk secara resmi ekspor belum berani. banyak perizinan yang harus dipenuhi teh. Banyak lah. Kalau saya sebutin satu-satu nanti saya seminar di sini teh.
2: Beda kolomnya nanti, beda kamarnya nanti. Bayarnya berapa kalau datangin ini narasumber Bi Ijah ya?
3: Di belakang panggung teh.
2: Oke. Ya, bagaimana?
3: Ya, jadi kalau untuk jadi dimsum ini udah dicobain sama orang mana aja nih? Udah pernah ke Singapura? Karena kebetulan ada teman dan saudara yang kuliah di Singapura
2: juga.
3: Ya. Di mana lagi ya? Kalau untuk Indonesia mah udah beberapa lah ya, Makassar, Malang, Surabaya, Jogja, mana lagi ya? Madiun. Ya, kayaknya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur okelah.
2: Nah, terus iyalahnya.
3: Iya.
2: Ini juga berkat dari mengikuti komunitas.
3: Iya, komunitas dan seminar itu.
2: Oke, okay. jadi link kita banyak, betul, teman-temannya di mana-mana. Betul. Tata lepak teh.
3: Pabeja-beja.
2: Ya. Teja, kalau misalnya berbicara tentang marketing nih, ada juga di antaranya yang tidak bisa mengemukakan ataupun memberikan presentasi kalau zaman ayeuna mah meureunnya dari produk yang kita punya nih. Kumaha tah diajarna apabila kita masih belum bisa ngomong, apakah ada perlu tips khusus atau bagaimana?
3: Saya bisa ngomong enak tet sama teteh gini ya, sedikit tidak gempur gitu.
2: Ada.
3: Karena pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan. Salah satunya adalah kita belajar mempresentasikan produk kita.
2: Jadi ternyata bukan hanya membuat produknya saja, ya, tapi kita juga belajar untuk mempromosikannya, ya, dengan cara bicara di depan umum.
3: Okay. Ya. Nah itu bagi kaum dangu ya, yang mungkin gimana nih caranya supaya satu, percaya diri bikin produk.
2: Betul.
3: Dua, percaya diri memasarkan. Tiga, percaya diri untuk terhadap produknya itu sendiri. Betul. Dan dirinya sendiri ya. Nah, salah satunya adalah hayu merapat ke Kemnaker atau Disnaker.
2: Yang terdekat aja mungkin ya. Betul, kalau tinggal terdekat. Di Bandung ya Kota Bandung. Kalau di Tasikmalaya ya Kota Tasikmalaya.
3: Nah, itu Kota Tasikmalaya merapatnya ke sini.
2: Oh gitu?
3: Iya.
2: Tapi itu ingat tuh
3: Kabupaten Burunan. Bandung. Tapi mereka datang teh. Alhamdulillah. Jadi kita juga bisa kenal sama mereka karena mereka gabung di sini.
2: Oke.
3: Gitu. Jadi kalau tadi lagi balik niat. Kalau niatnya kuat, pasti ada jalan. Salah satunya pemerintah kita sekarang tuh aware banget tentang UMKM. Jadi jangan ragu nanya, terus punya apa? Punya HP ya? Apa namanya teh? Smartphone ya. Jadi jangan cuman HP-nya doang yang smart, yang pakainya harus lebih smart.
2: Betul. Yeah. Jadi harus seimbang. Betul. Ya. Atuh dong isin aya teh handphone pinter ayo anu makena waduh.
3: HP-nya iPhone tapi cuman WA-an doang. Salah satunya kan marketing juga lewat HP kan sekarang mah zaman sekarang. Gitu. Jadi jangan ragu buat merapat ke dinas. Dinas-dinas terdekat terutama, oh banyak banget lah, dinas industri dan perdagangan, dinas tenaga kerja. Mereka memberikan pelatihan-pelatihan, seminar, workshop yang amat sangat kita butuhin.
2: Oke, gitu. Ya mungkin itu ya.
3: Semangat bisa ini. Abdi.
2: Pada waktu selesai. Ya mungkin ada di penghujung acara, Teh Ijah bisa ada pesan yang mau disampaikan selain barusan, mau menambahkan mungkin?
3: Untuk menghadapi katanya dunia saat ini secara ekonomi tidak baik-baik saja.
2: Katanya, bagi mereka yang mengatakannya.
3: Betul. Nah, di kondisi seperti ini, please banget, nggak usah putus asa, jangan putus semangat, pasti ada jalan. Salah satunya, yuk cari cuan.
2: Dengan memberdayakan skill kita yang kita punya ya.
3: Betul. Yang kita punya.
2: Karena dan Allah memberikan itu kelebihan kepada seseorang. Kita manfaatkan kelebihan yang diberikan.
3: Selagi halal ya teh ya.
2: Amin. Ya
3: gitu.
2: Ya.
3: Aja sih.
2: Yuk semangat para ibu, kaum mami. Ya, yang di rumahnya kayaknya masih laye-laye, kita berdayakan ya.
3: Betul. Bangun,
2: hey. Hey. Mohon yuk semangat. Udah-udah. Dan ya Teh Ijah, teh karaos waktu stresnya relek pisan, mungkin saking semangatnya enggak terasa kita sudah di ujung waktu. Ya, terima kasih ya teh ya. Teteh sehat terus, mudah-mudahan nanti usahanya makin berkembang. Amin. Teh. Jangan kapok kalau suatu saat diundang lagi bagi-bagi pengalaman, sharing ilmu-ilmunya. Siap. Mungkin ada ilmu baru, kalau tadi ilmu ngomong, ilmu marketing, mungkin ada ilmu lain, asal jangan ilmu gaib kalau di sini. Iya, teteh hatur nuhun, assalamualaikum tadi.
3: Sami-sami.
2: Ya, benar api.
0: Jangan ditakuti.
2: Tadi obrolan UMKM siang hari ini bersama Teh Ija atau napi Teh Iim Mulyati Hafiha Dimsum. Terima kasih, mudah-mudahan tentunya ada
4: sekitarnya pada pukul 11 lebih 44 menit. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kom Dangudi, manapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Pada edisi hari ini siang Minggu 27 September 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di perempat pagi, rekan Web Rukanda menemani Anda Komdangu dengan ditemani lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan, masih menemani Anda dalam acara Bala Kecerakan.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, saupami kanyang kasumenang,

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Dan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Perompa RRI Bandung, Komdangu. Apakah Anda pernah merasakan kuliner yang satu ini yang dikenal dengan nama Bandeng Rorod? Bandeng Rorod merupakan kuliner legendaris khas Bekasi. Adapun nama Rorod sendiri berasal dari bahasa lokal yang merujuk pada proses pengolahan ikan tersebut. Dalam bahasa setempat, Rorod memiliki arti ditarik ataupun dilepaskan. Istilah ini menggambarkan proses pembuatan bandeng di mana duri dan daging ikan itu dikeluarkan dari tubuhnya untuk dibersihkan tanpa merusak bentuk utuh kulit luarnya. Daging ikan bandeng yang telah dipisahkan dari durinya kemudian dihaluskan, dibumbui dengan rempah-rempah khas Nusantara yang kaya. Ya tentunya ya, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan. Perpaduan bumbu bawang putih, kunyit, ketumbar dan rempah pilihan menghasilkan cita rasa gurih legit serta aroma harum yang khas di setiap gigitannya. Keunggulan utama dari kuliner ini adalah sensasi menyantap ikan bandeng tanpa perlu repot memikirkan duri. Hal ini membuat bandeng Rorod sangat ramah dikonsumsi oleh siapa saja termasuk juga anak-anak. Biasanya dinikmati bersama nasi hangat dan dipadu dengan sambal terasi pedas yang semakin memperkaya kelezatannya. Jam segini kayaknya enak deh makan siang ya. Iya, dengan sambal dan juga deh bandeng Rorod, kuliner khas dari Kota Bekasi.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi.

0: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya, tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Iya, Ma. Rani di sini.
1: Kebiasaannya kamu ini. Orangnya dah mau pada pergi, lampu kamar masih menyala, charger juga belum dicabut.
0: Iya, lupa, Ma. Maaf.
1: Maaf aja. Mau sampai kapan?
0: Iya, sampai hari ini aja kok, Ma. Insya Allah deh, mulai besok Rani gak akan mengulanginya lagi. Sebelum pergi, Rani pastikan deh lampu kamar tidak nyala dan charger juga dicabut.
1: Awas loh, bener ya.
0: Siap, mamaku cantik.
1: Gitu dong, ini namanya baru anak mama.
2: Hemat energi. Untuk bumi yang lebih baik, matikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil di daerah terpencil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan satu tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Untuk melakukan perubahan, diperlukan keberanian dan tekad yang kuat. Seperti halnya berubah untuk memulai hidup sehat. Salah satunya dengan menerapkan kebersihan personal yang dimulai dari rumah. Diawali dengan menjalani persalinan yang dibantu oleh tenaga medis ahli, memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik dengan air bersih yang mengalir, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti untuk air minum, mandi, dan mencuci. Menggunakan jamban sebagai fasilitas sanitasi agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebarkan penyakit. Memberantas sarang nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga selama 30 menit setiap hari, dan tidak merokok. Dengan melakukan hal tersebut, dapat membantu kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus dan kuman.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
0: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leuweung kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: memiliki karakteristik yang unik. Peyem biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peyem cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tape biasa. Peyem juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peyem yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peyem juga kuliner yang paling adaptif. Peyem nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peyem ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peyem harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peyem, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peyem itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih.
1: Ya, ya. Dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi pun amisnya gitu. Enggak amis amat gitu, bikin kita
2: biung
1: gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman enggak dimasukin ke situ sih kayaknya. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya enggak pakai itunya.
2: Enggak
1: ada pakai cengeng, enggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peyemnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi.

maka Tatar Pasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: Kemana musiknya? Aduh,
1: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
2: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO, bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan, ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
3: Betul.
2: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bangsa Indonesia bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya, laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi. Beberapa daerah 1000 mm per tahun. Yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun Sahel, gurun Saklamakan, gurun Gobi, itu di bawah 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
3: Betul.
2: Ya, ya. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen, produktif lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air.
3: Betul.
2: Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam satu tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur
3: betul. Subur,
2: produktif. Nanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Panennya dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Artelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: 共和国の指導者は
1: Aljubrator Indonesia Latazalu
2: Maujuda. Di sini adalah Aceh.
1: Inway, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kaum dangdut dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.go.id, juga bisa melalui aplikasi di RRI Digital. Saya Anu Mugia akan menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Komdangu dua lagu telah membuka perjumpaan kita dari suaranya Vita Alvia dengan Dayuni dan juga Harga Diriku dari suaranya Vela Nova. Kami menyapa Anda para pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada yang selalu setia mendengarkan. Ya, kami juga mengundang Anda yang mau ikut gabung, sok mangga. Kami tunggu melalui telepon kami di 7218075. Bisa juga melalui WA kami di 0811200145. Yang mau ikut bergabung mangga, sok diantos. Ikut silaturahim ya, meskipun hanya di udara, di Jomantara, mangga untuk menyapa saudara-saudara kita, mendoakan saudara-saudara kita ya, untuk menyambung tali silaturahim. Mau request lagu mangga silahkan, andaikan ada di bang lagu kami, insya Allah akan kami putarkan. Ya, komdangku edisi hari ini, hari Minggu ya, 27 September 2026. Selamat berlibur atau berkumpul dengan saudara-saudara, dengan keluarga yang sedang berlibur. Kalau yang masih kerja ya selamat beraktivitas, selamat bekerja ya. Mudah-mudahan berkah keringat kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu hari ini diperingati sebagai hari pos dan telekomunikasi, juga diperingati sebagai hari pariwisata sedunia. Tiap tanggal 27 September ya, berbicara tentang pariwisata. Olo, tentunya di Indonesia yang begitu kaya dengan budaya, dengan alamnya yang begitu indah, menjadikan satu daya tarik untuk para wisatawan, baik itu domestik ataupun dari mancanegara. Nah, terkait tentang pariwisata, kami ingin tahu nih, kalau para pendengar senangnya berwisata kemana, ataupun bisa memberikan informasi mungkin di daerah Anda ada tempat wisata yang indah yang bisa dikunjungi ya. Mangga sok bisa disampaikan informasinya ya. Kita ngobrol santai aja dalam Pro Dangdut sore hari ini. Mohon mangga, misalkan ada di tempat Anda tempat yang indah, pantai yang belum belum banyak dikenal tapi masih asri, mungkin bisa diinformasikan kepada kami ya. Ini sudah ada yang masuk, kita sapa dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum Pak Ilham.
1: Ya, assalamualaikum salam. Ini gimana ini teh?
0: Kah?
1: Cuacanya jelek di sini.
0: Oh, cuacanya. Tapi suara Pak Ilham bagus, bisa diterima dengan baik oleh kami di studio.
1: Oh iya, alhamdulillah kalau begitu ya. Juga suara Tehano mah bagus gitu, tapi cuacanya agak redup-redup mendung gitu.
0: Sama Tehano. Selangit kayaknya dengan di Bandung nih.
1: Ya mungkin agak selangit lah begitu.
0: Biasanya suka agak beda. Kalau malam ada turun hujan nggak Pak Ilham?
1: Alhamdulillah dua malam ini Tehano udah ada hujan begitu Tehano.
0: Sama berarti ya. Mudah-mudahan hujan berkah untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Pak, ini gimana kabarnya Tehano?
0: Saya alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Sawalerna.
1: Itulah yang kita harapkan, selalu sehat.

0: Amin.
1: Buat penyiar RRI Prompot ya, juga buat pendengar di mana saja begitu ya.
0: Iya.
1: Semoga dapat pada.
0: Amin amin. Hatur nuhun doana. Pak Ilham, berbicara tentang pariwisata, Indonesia memang sangat-sangat terkenal sekali dengan pariwisatanya, terutama keindahan alamnya. Upami di Sumsel apa yang paling terkenal, Pak?
1: Kalau di Sumsel ini tempat pariwisatanya di daerah Danau Rana, tempat kita sendiri ya, ada juga di daerah Gua Putri. Danau Gua Putri itu di desa di daerah Batu Raja ya, kota Batu Raja, tempat kita sendiri ini danau.
0: Gitu ya. Gua Putri ini menarik sekali. Kalau Gua Putri itu apa ini? Gua ada.
1: Guha, namun kata kalau bilang orang Sunda mah guha ya teh ya.
0: Ada peninggalan.
1: Ya. Peninggalan sejarah pada orang zaman dulu, mungkin dan sekarang itu dijadikan para wisata. Berbagai daerah juga sering kesini teh.
0: Alam ya, di pegunungan tempat, Pak?
1: Ya perbukitan teh. Kalau pegunungan mah nggak seberapa gunung gitu ya, tapi perbukitan.
0: Begitu. Indahnya pasti naogenya.
1: Lumayan leheng gitu.
0: Lumayan leheng. Mohon haturun aminatenan Gua Putri ya.
1: Mohon Gua Putri.
0: Gua Putri. Oh, aya putri nak meureunannya didinya geulis.
1: Aya kapung kurma gitu.
0: Oh.
1: Aya teh. Aya ya gede sok ariba kita ini. Oh. Putri Bapak Ilham paling ge.
0: Oh, gitu. Iya, haturun informasina Pak Ilham, lagunya ingin apa?
1: Sarmila WT-nya, Sarmila, Sarmila gitu teh ya. Badan nepangan nama tehnya.
0: Mohon.
1: Mohon. Nepangan makan ya Abah Jango. Duh, Abah Jango telami ini teh ngadangukeun ieu teh anu da panginten cuaca na geus di kos kieu nya. Semoga dalam keadaan sehat selalu buat
0: Amin.
1: Abah Jango Abah Ta ya. Ada juga Bang Edo di Lampung, ada juga Bang Herona di Medan, Teh Sarmila, Teh Ratu Enga. Teni selama enggak lebat ke mana ya
0: teh. Desa Fitri juga mudah-mudahan sehat ya.
1: Ya, Mak Fitri, Kampung Rempon ya Teh Nado tehnya.
0: Iya.
1: Gitu ya Teh Ano, hatur nuhun Teh Ano, Teh Ano sehat selalu ya Teh Ano ya. Mohon selalu dalam keadaan sehat terus. Kita selalu kita dengarkan di Sumatera Selatan ini Teh Ano, semua penyiar pokoknya begitu.
0: Amin nuhun, nuhun, nuhun.
1: Hatur nuhun Teh Ano, assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumsel. Ya, kami buka lagi line teleponnya 7218075. Silakan yang tadi berdering bisa dipijit lagi nomornya, ataupun bisa melalui wawa kami di 0811-200-1540. Yuk, monggo, monggo. Sambil cari-cari lagunya. Ini mudah-mudahan bisa berkenan di hati Anda semua ya. 7218075. Silakan. Ya, kita terima dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
2: Dangdut dengan kita. Assalamualaikum Teh Ano.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Bang Mayrona. Oke, baik-baik di sana di Medan, Bang.
2: Iya, teh.
0: Bagaimana cuaca di Medan nih?
2: Kalau cuaca di Medan nih, cerah bersahabat.
0: Oh. Secerah hatimu dan hati kita.
2: Insya Allah.
0: Iya. Bang, itu pengen tahu nih, ada tempat wisata yang terkenal di daerah Medan apa, Bang?
2: Oh, kalau di daerah sini pariwisatanya terkenal Danau Toba.
0: Danau Toba, iya. Itu udah terkenal sekali ya. Selain Danau Toba apa, ada nggak?
2: Ada sini.
0: Oh?
2: Ada di Binje.
0: Apa namanya?
2: Kalau nama sini kapal selesai.
0: Kapal selesai?
2: Iya, di selesai itu ada air terjun yang berjumpa-jumpa gitu. Dalam satu air ada air dua.
0: Oh, gitu.
2: Kalau namanya situ buah-buahnya nanas.
0: Nanas.
2: Mangga udah. Nah, kalau itu pariwisata orang turis selalu mengejar nanas sama mangga udang.
0: Mangga udang.
2: Iya.
0: Iya, Bang. Terima kasih informasinya, Bang Mayrona. Lagunya pengen apa?
2: Lagunya pengen apa, Pak? Pengen Seribu Benang Cinta dari Mekki Jen, Pak.
0: Banyak-banyak amat seribu. Buat siapa?
2: Iya, Ustaz. Kirim-kirim Mbaknya Teh Hanum, ada Bang Ilham, ada Mbak Janggur, ada Nila, ada Teh Uni, Teh Sapitri, ada Teh Ratu Engang, Teh Eci, dan semua jalan Mbak para pecinta dan di show hari ini. Selamat dalam aktivitas dan dijauhkan dari mara bahaya, semua tetap dikirim hujan biar mata airnya jangan kering.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mairona. Iya, yuk. So, kami tunggu kembali. Silakan yang mau ikut gabung boleh mangga di telepon kami 7218075. Juga bisa melalui WA kami di 08112001546. Ya, kami mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Pokoknya untuk Anda semua ya yang suka lagu-lagu dangdut, kami tunggu teleponnya. Berbicara tentang pariwisata tidak akan habis tentunya, apalagi di daerah kita banyak sekali tempat-tempat yang begitu indah. Tadi seperti disampaikan ada di Sumsel, ada Gua Putri, ada juga di Medan Danau Toba yang memang begitu sudah terkenal keindahannya. Nah, kalau Teh Sarmina, Sarmila terkenal apanya ya? Kayaknya enak deh lagunya. Yo, dari Asrama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Dangdut klasik.
2: Tarik sis, mongkol.

0: semakin kerap terjadi. Tindakan kriminal tersebut memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita buka lagi line telepon yang mau ikut gabung Sok Mangga 721-8075 atau napi di 08-200-5040. Berbicara tentang pariwisata, Hari Pariwisata Dunia. Uluh, jauh-jauh mencari hiburan ataupun tempat untuk berwisata ke luar negeri di kita juga banyak ya. Manfaatin dulu deh dunia kita. Aduh, dunia kita ya, Indonesia memang jadi pangjugjugan cek orang Sunda Maya, menjadi tujuan karena banyak tempat-tempat yang mungkin dianggap oleh mereka itu unik ya. Nah, seperti itu. Kenapa Hari Pariwisata ini diperingati tanggal 27, Gunawan Cing? Iya, pastinya pasti ada alasannya. Oke. Karena memang pariwisata ini dipilih pada tahun 1970. Nah, setiap tanggal 27 Desember nantinya anggaran dasar UNWTO atau Organisasi Pariwisata Dunia dirancang. Perancangan anggaran dasar ini dianggap sebagai tolok ukur pariwisata dunia. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan peran pariwisata di komunitas internasional dan untuk menunjukkan dampak pariwisata akan nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi dunia. Seperti itu cenahnya. Jadi pada bulan Oktober 1997, Majelis Utama UNWTO memutuskan untuk menunjuk satu negara setiap tahunnya untuk menjadi rumah dan bertindak sebagai rekan organisasi dalam perayaan Hari Pariwisata Dunia. Tah, upami orang irahanya duka eta mah hengke orang antos informasi anu selanjutnya. So kami undang kembali, mangga silakan yang mau ikut gabung. Monggo, monggo, monggo. Atau misalnya teh anu ada tetiasa cenah ngobrol ke nana ngomongin apa ya tentang hari pariwisata, tidak usah yang ribet-ribetnya, nyarioskeun atau ngobrolin aja tempat yang bisa dikunjungi, yang indah-indah atau makanan yang bisa dicoba. Ah, itu udah gampang ya. Sok Mangga. Sambil menanti ya, Anda yang mau ikut gabung, kita sampaikan kembali lagu Secawan Madu. Enak deh.

0: Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo kujukut anu ngampar. Ibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kuta Manah, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda tepang deui.

Cinta Merah Jambu dari suaranya Dewi Persik. Ya, masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Berbicara tentang pariwisata ya di Kota Bandung khususnya terkenal dengan julukan Paris Van Java. Ya, banyak menyimpan beragam pesona dari mulai makanan, fashion sampai tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata kota. Sebelum kita ngobrol, kita persilakan dulu untuk Anda yang mau ikut gabung sok mangga 7218075 telepon kami dan wawa kami di 0811200150. Komdangu, salah satu tempat wisata alam yang direkomendasikan untuk dikunjungi adalah Curug Putri. Kalau tadi Pak Ilham menyebutkan ada Gua Putri, Bandung juga ayah, tapi Curug iya mah. Curug bukan ya, pokoknya tempat wisata. Nama nate Curug Putri, iya emang Curug, Curug itu naon air terjun. Yang menawarkan banyak spot foto yang apik dan unik, sehingga menjadi tempat favorit bagi Anda para pengunjung ke tempat wisata ini ya. Curug Putri terletak di Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Curug Putri ini memiliki ketinggian 30 meter dan menawarkan pesona alam yang

Sendiri hanya memakan waktu 15 hingga 30 menit dan tiketnya dikenakan sebesar 15.000, sedangkan parkir untuk kendaraan parkirnya 5.000 rupiah. Tidak terlalu mahal ya, bisa dijangkau biayanya. Sok mangga pada emangan kemana ka Curug Putri. Di ayana teh di Kota Bandung, Bandung Baratnya Curug Putri. Mungkin ada tempat wisata lain yang bisa Anda rekomendasikan, monggo ditunggu informasinya. Dalam sajian acara Perudang Dut, Dangdut adalah kita di Perempat RRI.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Masih ada Kak Cinta dari suaranya Muhsin Alatas mantarkan kita pada pukul 16:31. Masih ditemani oleh kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Perompat RRI Bandung. Ya, masih menanti Anda yang ikut gabung mungkin untuk hari ini hari libur ya. Jadi berlibur gak apa-apa. Sambil berlibur ditemani lantunan lagu-lagu dangdut di Perompat RRI Bandung. Masih berbicara hari pariwisata. Hari pariwisata dunia diperingati tanggal 27 September. Ini merupakan momentum penting untuk merayakan kontribusi sektor pariwisata terhadap tatanan global. Peringatan ini diinisiasi oleh PBB ya, guna membangun kesadaran internasional tentang betapa krusialnya peran pariwisata dalam memajukan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Nah, di tengah dinamika zaman yang terus berkembang, sektor pariwisata global kini dihadapkan pada tantangan besar terkait isu keberlanjutan lingkungan. Peringatan hari besar ini selalu mengingatkan kita bahwa keindahan alam dan warisan budaya yang dieksplorasi harus tetap dijaga kelestariannya. Dan tentunya mengingatkan kita kalau kita berkunjung ke suatu tempat wisata, harus berhati-hati. Kenapa? Kita harus menjaga kelestarian alamnya, harus juga mentaati peraturan yang diterapkan tentunya oleh pengelola setempat, pemerintahan setempat. Bagaimana kita harus bisa menjelajahi keindahannya dengan bijak, harus bisa menjaganya agar tetap lestari dan membiarkan setiap perjalanan meninggalkan kesan tanpa merusak alam.

0: Lagi apa, Pak? Kok kayak melamun?
1: Ibu, bukan melamun, Bu. Aku sedang melihat alam sekitar kita sambil merenung.
0: Menikmati alam kok sambil merenung? Memang kenapa, Pak?
1: Lihatlah, Bu. Dulu, gunung di depan kita itu masih terlihat hijau oleh pepohonan, rimbun oleh semak dan perdu. Hamparan sawahnya masih luas membentang.
0: Itu kan dulu, Pak. Sekarang mah yang hijau warnanya menjadi coklat.
1: Iya, sekarang semuanya jadi berubah. Berubah warna dan berubah fungsi.
2: Mari jaga dan pelihara habitat dan ekosistem demi keseimbangan alam di lingkungan kita.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
4: Komdangu, ini ada sudah ada yang masuk, kita bacakan dulu ya. Tetehku mau lagu Salah Apa Dong. Salah Apa Dong dari Irwan DA, cenah kitunya. Ini dari TEC di Pangandaran. Urang pilarian heulanya TEC-nya lagu Salah Apanya. Mudah-mudahan benar ya lagu yang diminta oleh TEC ya.
5: Dukun beranak. Sip.

Salah apa dari suaranya Irwan? Kaum Dangu menghantarkan kita pada pukul 16 lebih 45 menit. Tidak terasa ya kebersamaan kita dalam Prodangdut. Sebentar lagi baring tinggal berapa lagu ya? Tiga lagu ya. Akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia di Prodangdut di Propat RRI Bandung. Saya Anu Mugia undur pamit. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam acara Prodangdut setiap harinya menemani Anda dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua, ya. Jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga

0: banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Hei, Uli, mau kemana kamu?
2: Ya mau nyebrang lah. Yuk, nyebrang ke atas.
1: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
2: Ih, Rengga, kita tuh harus tertib lalu lintas. Gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
1: Ya enggak lah, pokoknya aku mau lewat bawah aja, biar cepet.
2: Ya udah, terserah kamu saja.
1: Lewat jembatan penyeberangan jalan, atau nyebrang langsung? Atas, bawah, atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga nih kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
0: Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.

0: 4.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena, anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan, nu dingaranan Ciga TV. Salian di eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: jelas bergetar. Pintu ngededak seret. Malam suasananya gumuk.
1: Ayah, kenapa malamnya kayak gak enak ya?
2: Ada garis sepanjang 30 km yang melintasi hidup masyarakat di sekitar Bandung Raya. Terlihat, namun menyimpan tenaga luar biasa. Saat bumi mulai bicara dalam bahasa yang sunyi, apakah kita sudah siap atau justru memilih terlambat? Dengarkan drama radio kesiapsiagaan bencana Sesar Lembang, disiarkan serentak Jumat 16 Januari 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 serta aplikasi RRI Digital. Dan dapat juga disaksikan melalui live visual channel YouTube RRI Bandung Live.
3: Gempa besar bukan satu-satunya bahaya, tapi keterlambatan sering lebih mematikan.
1: Ayah,
3: itu
1: Pak. Ayah, besok kita latihan lagi ya, bawa tasnya.
4: Kesiapsiagaan adalah memilih untuk tidak terlambat.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
6: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh, apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah, aku pindahin nih ya ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.
2: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
3: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
2: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
3: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
2: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
3: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
2: Kalau udah sampai di rumah?
3: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
2: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Mojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1730 meter atawa sarua jeung 5676 kaki. Dikenai ke eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ke eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3018 meter atawa 8805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Cayna herang, laukna beunang.
1: Secara harfiah, peribahasa ini berarti jernih airnya dapat ikannya. Maksud dari peribahasa ini adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik atau halal, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dapat juga diartikan mencari jalan tengah dalam sebuah permasalahan.
3: Gempa! Gempa!
4: Seperti suara kentongan dan teriakan orang-orang.
5: Iya, Bu. Papa juga dengar. Lampu juga bergoyang, Bu.
4: Benar, Pak. Ini gempa, Pak. Ada lini.
1: Gempa bumi bisa datang kapan dan di mana saja. Bersiaplah. Lakukan penyelamatan dengan cara yang paling mudah. Segeralah keluar dari bangunan atau ruangan yang sedang ditempati. Carilah tempat atau tanah lapang di sekitar agar terhindar dari reruntuhan.

0: Melati Suci dibawakan oleh Keroncong Larasati, Tika Bisono dan Guru Soekarno Putra yang penciptanya adalah Guru Soekarno Putra yang telah meninggal di usia ke-73 tahun. Kita turut berduka cita, semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi salah satu karya dari Guru Soekarno Putra, Melati Suci. Dalam bingkai acara Dindang Nusantara Irama Keroncong Baru, kita lanjutkan kembali.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: toha si kabayan kacida keheulunanna. Kusaha si kabayan gawena teh ngan ukur ngalamun. Digawe ngalamun, dahar ngalamun, malah mandi oge ngalamun. Komo deui lamun dipacilingan mah, mani beuki anteng ngalamunna teh. Hiji mangsa si kabayan manggindog meri, ngagoler dina jarami di sawah mitohana. Si kabayan kacida toheunanna, gancang eta andog meri teh dibawa ka imahna, rek ditembongkeun ka Nyi Iteung.
1: Tos di mana ari juragan Kang Kabayan teh atuh?
2: Di sawah Iteung. Tuh, di sawah si Abah nu belah laneuh.
1: Geus nanahonan jijik ka sawah ari Akang.
2: Nya geus usaha atuh Teung. Pira aku ka sawah ngaron rek ngabangun apotek mah.
1: Usaha naon ari juragan Kabayan teh geura? Kapagawean ngan ukur ngalamun we.
2: Yeuh, tempo ari kudek usaha mah. Akang tadi manggindog meri.
1: Nya syukur atuh Kang Kabayan. Eta endog meri ti mana? Kadieukeun urang kulub keur si Encik.
2: Ish. Montong tong kulub. Ieu endog meri urang pegarkeun. Dipilukeun kana hayam anu Abah, nu ayeuna. Kabeneran keur nyeleungleum.
1: Ah, kumaha Akang we atuh? Ngan ayeuna mah mi HP budak tuh. Iteung rek nyisikan heula di pancuran.

0: Si kabayan cingogo di harudum sarung, barinya harapan endog meri. Budak mah diantep, sina kokorondangan sorangan dina palupu. Sedengkeun manehna anteng bari ngalamun.
1: Ieu endog meri teh pasti megar ye. Hege anakna teh bikang. Tuluy ngendog deui. Upamana bae ngendogna 10. Tuluy dipegarkeun deui, megar deui. Jadi boga 11 meri teh. PKB ngendog deui. Endogna 10. Jadi boga 110 endog. Beuh, kilira ieu meri beuki loba ye. Endogna pasti beuki loba. Aing rek jadi bandar endog ye. Endog dijualan, jadi loba duit. Duitna beulikeun kana dompa pikang. Domba ge pasti baranahan nepi ka aing loba domba ye. Domba na dijual ka pasar, tuluy dibeulikeun kana munding sarakit. Iya. Muning ge pasti baranahan, aing loba muning. Ieu mah ye. Muning urang angon di sawah ku aing.
0: Keranteng kitu nguprak bae endog si kabayan teh dibaledokeun ku Nyi Iteung nepi ka peupeus. Si Horeng endogna teh kacingcalang.
2: Kang Kabayan, yah cing atuh kana ngalamun teh meni kamalinaan. Tuh tenjo si Encit meni buncunur kitu, sirahna tidagor kana tiang. Kumaha ari akang kalah diantep bae?
1: Ye, itu. Kunaon muning aing diruksa kumaneh? Rasakeun siapa nengel ye.
0: Si Kabayan melotot. Atuh Nyi Iteung kacidasieunan pisan. Tuluy manehna lompat ka imah kolotna bari ngais budak. Si Kabayan budak bari angger ngamang-ngamang panenggeul. Teulila mituhanna norojol ti imah, tuluy nanya ka si Kabayan.
3: Kunaon si laing teh Kabayan? Awas jalma nu teu eling.
1: Tak tuda bongana muning uing diruksak si Iteung, Mbah.
3: Nanti mana maneh boga muning barokokok?
1: Apan tina ladang ngajual nok, Abah?
2: Bohong ketang. Ngalamun wungkul, Bah, barina oge nlog merina kacingcalang.
3: Kutan teh kitu. Paingan atuh kubon aing mani ladug diranjah muning. Ari maneh boga muning mah. Gerak gantian kebon aing nurusak. Mun teu digantian dilaporkeun ka polisi.
1: Ampun, Bah. Uing mah teu boga bulu-bulu na acan muning teh. Eta mah lalamunan. Ngalamun. Hayu teh kurang balik ah.
0: Isukna si Kabayan dititah ngala kalapa ku mitohana. Tina 10 kalapa, si Kabayan bakal diburuhan kalapa sahulu. Si Kabayan ataukeun pisan. Trekel bae naek rek ngala kalapa nu geus kolot. Barang nepi ka luhur, si Kabayan diuk si Dengdang dina sela-sela dahan kalapa. Atuh, tang bae manehna ngalamun.
1: Tina 10 ieu kalapa. Diburuhan sahulu. Buruh ngalakalapa rek dijual. Ladang na urang pelikin kan anok hayam. Tuhlu irang pegarkin. Tah hayam. Terus diingu. Beki loba pantah hayam teh. Nogna ongkoh rea dia. Urang cual ke pasar nogna. Jadi bandar enog ya. Tina ladang enog urang meli domba. Domba na ngalobaan. Jadi bandar domba ya. Tina bati domba. Beli muning. Mau ngakitang. Mau beli muning ah. Bisa ngeruksak kebun mitoha. Ngamuk deh ke si Abah. Dah, ngamuli kuda we. Kuda anak kuda balap. Kuda Australia nu jangkung. Ku aing jokina langsung. Iya mah. Plok, plok. Kuda anak dilupatkan. Pelenyeng.
0: Bari ngalamun kitu teh. Si Kabayan rendekan dina palapah kalapa. Rarasaan nama. Numpak kuda anu lumpatna beki tarik.
1: Horse, horse.
0: Si Kabayan beki motah diukna dina palapah kalapa. Nepi ka palapah peplenoyan. Kulantara motah teuing, palapah teh potong. Si Kabayan ngoleang ka bawa ku palapah kalapa. Gebrus bae ka balong. Da eta tangkal kalapa ayana di sisi balong.
1: Aduh.
0: Pipi si Kabayan bared kena kana regang awi. Sukuna ti palitek. Untung keneh manehna teu maot. Tah, ti harita si Kabayan kapokeun. Moal-moal di ngalamun dina.

Mung Sakitu, drama radio carita rakyat, Lamunan Sikabayan. Teknik rekaman, Anugrah Zulhijah, ilustrasi musik jeung tata sora, Syarif Hidayatullah. Naratorna, Mang Cahya. Sutradara, Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wangi kaum dangu perempat tepang deui dina acara ngamumulai basa Sunda di sarengan SIM Goding Rai Wijaya. Oge sareng narasumber Kang Ilyasa Ahmad Mas Kawai, duta bahasa Jawa Barat. Nah, jejer carios urang nyaeta ngeunaan diajar nyieun wawangsalan. Nah, ieu wawangsalan. Wilujeng wangi Kang Ilyas.
1: Wilujeng wangi Kang.
0: Alhamdulillah urang tiasa tepang deui nya. Nyarengan kaum dangu propat di mana wae ayana. Tah, naon sih anu disebat wawangsalan teh?
1: Ya ampun.
0: Langsung aja.
1: Janten ya, ya teh saras nama Kang hukum kana nyesok jero deui. Da kapungkur mah simkuring si sindiran hungkulnya. Tacan kapedar ya. Wawangsalan secara nyesok jerona gitu. Tapami wawangsalan mah nyata salah sawios dina si sindiran. Jajan si sindiran teh kabagi jadi tilu, paparikan, rakitan, sarang wawangsalan. Nah, pami wawangsalan sorangan eta si sindiran anu diwangun ku sindir jeung eusi. Jadi pami paparikan mah opat, geuning opat baris, opat padalisan, rarakitan oge sami opat, pami wawangsalan mah mung dua.
0: Gitu.
1: Nah, baris anu kahijina mah biasa nama kluna, pembina bahasa Indonesia nama kluna. Dina naon anu engke diteguh. Jadi wawangsalan mah langkung kana permainan, langkung kana keteguhan, langkung kana satarecingan wawangsalan mah. Jadi misalkan di baris kahijina urang teh bade nanya contoh nama belut sisit sabadarat, teras pamidina padalisan kedua nama kapirarai siang wangi. Janten dina padalisan kedua mah aya aya engang anu sami jeung jawabana. Jadi baris kahiji mah kelukna singaran barangna naon misalkan anu ka padalisan dua mah dinya teh aya engang anu sami jeung ke eusina naon. Misalkan belut sisit sabadarat berarti belut anu aya di darat naonnya gitu nya. Terus teh di padalisan kaduana kapirarai siang wengi rai tadi rai. Jadi eusina orai gitu. Jadi nya itu we
0: jadi tetebakan.
1: Tetebakan tapi sisindiran sanes nama gitu. Eta teh jantan urang Sunda mah
0: ngalarapkeunana gitu, ngagunakeunana berarti keur waktu naon gitu, kumaha tah berarti?
1: Tapi misalkan tah di
0: teu dina istilahna mah obrolan urang wawangkoan biasa pan meureun gitu.
1: Nah, misalkan wawangsalan anu ka hiji tiasa jangkong hiburan. Ya kaonya sareng rencangan ieu urang wawangsalan ieu urang tebak-tebakan datar cingan gitu kan anu samar sapareuy gitu.
0: Iya.
1: Anu kadua biasa mah pami misalkan serentah migi aya Kang.
0: Serentam gitu. Gitu.
1: Aya anu di anjing cai. Nah di anjing cai dinya teh aya nu pika resep. Nah jadi orang Sunda mah tetog moal kitu rek naon teh. Rek nyarios bogoh misalkan ngajieun si sindiran gitu. Nah, pami Indonesia nama pantun gitu.
0: Yeah. Nah, iya tah kasebat wangsalan teh naon batu turun ke sik naik gitu kan.
1: Batu turun ke sik naik tak kedah padalisan kaduana naon tah.
0: Oh gitu.
1: Tak kedah aya janten padahal ya

0: Malarapna wawangsalan teh biasa di nanya obrolan sadidinten sareng rencangan atau napi sareng sahawenya heureuy urang ya, Sunda mah. Muka dua tiasa dianggo-anggo. Pami sareng tapi tiasa dianggo. Aya anu di anjing cai cenah. Hartosna aya anu dipika resep kitu ka si Akang teh ka si Teteh cenah kitu. Atawa napi
1: jadi lamun aya nama dianggona teh rata-rata di ieu nya.
0: Jiba manis basa we eta mah. Ya. Lakukana kurang teh yang nepi ke naon tapi lu sama kisah sama orang salah gitu meh ya. Parikir gitu
1: ya soalnya kan beren ngadamal na orang salah oke okay,
0: berarti muh rada kena mikir lah mah aja ngadamal lah
1: berarti emang lu orang salah mau lah lemotnya
0: eta mah dirinya gak haruleng matak aja mah saren tampita emang sok basa jani tak aya pami orang Sunda kapungkur pasti terang hartosna ya kalau bet sim kuning terang gitu nya pamisakan aya orang salah nih dinya kapungkur mah bari sisindiran, bari wawangsalan, pasti terang teh hartosna naon gitu. Yeah. Mana mah yang di anjing cainya, nya, eh, pasti gitu nyambungna teh kapungkur mah. Tapi ayo nama misalkan simkuring sana rencangan, mana yang di anjing cainya, no, mana buat mau bawa anjing cai cerita kali itu. Hartosna mah dah, eta teh kan ayah wangsa ayah pada lisan kedua anu emang esina gitu. Jantan sisindiran mah salahnya sedayana oge ditinggal mah esina. Sanes cakep sanes gitu na tapi orang Sunda mah kusabab teh togmol jadi eusina anu emang seueur hoyong ditepikeun teh gitu jika tadi sim kuring belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi wangsalna orai tapi seleresna mah eusi tina wangsalan eta teh kapirarai siang wengi eta anu kudu di highlight teh jadi eta teh si jelema teh keur naunya nineng hiji awewe nineng hiji lalaki anu siang wangi teh teu weleh di impi-impi gitu salah sama idinya jadi uang salamnya bisa jadi hiburan bisa jadi naunya ngebrehkan isi hati orang gitu
1: teras bisa lama lamun bisa lama lamun ayuna gitu eta uang salam sok pasti dianggo tuh lamun dina tapi hanya dina eta unggul
0: pami aya nama tos langki
1: di acara-acara
0: pami di acara gitu selangki aya nama malihan bilihna seuna teu ngartos
1: malah jadi engke lepat hartos sih
0: bilihna lepat hartos jantan langki tapi pami misalkan di lembur mah katawis nama masih aya tapi pami misalkan sim kuring kelasan oge kan aub dina nya wedding gitu kantun kantos nge-MC-an sanes-sanes kantana ngitenan oh iya tenganggu mamanis basa gitu langkung kanannya nganggu basa sendawi seperti biasa bilihna ayah kirang terang gitu kula wargi teh itu yang nyarios naon sih nah itu kan sebenernya gitu wargi kan generasi ke generasi emang nyata tetiasa di mungkir yang tangtuna dina maham bahasa teh nyaradang-nyarangannya ini karawat kusim kuring gitu nya ayah istilah-istilah anu orang Sunda nya sepuh sim kuring mah terang eta teh uninga naon teh hartina sim kuring mah henteu kitu mun da nya ka makaran jaman teh apa kita nya jantan kitu tah pami misalkan wawasalan mah nyetenan mah asa kirang dianggo tapi pami di lembur teh terang gitu
1: tah biasana nu ya tapi kan jadi naon teh islam mah hiji kaidah bahasa tarampi karya sasanya misalnya nama anu lamun teh mah tergampil nganggona kita atar napi ngadamal na gitu terus bukan nu nangkep na oge kan minimal kedah terang oge gitu kan gitu. Tah satacan ngaguar eta cing lamun teh mah kapungkur nu kapungkur ya misalnya dianggo keneh eta bawang salahnya tina acara seren tampi gitu naon tah contoh-contoh bawang salah cik-cik kumaha misalnya
0: pamadu
1: ngagukeun nama resep gitu.
0: Eta pami misalkan nu anjing cai eta nu sim kuring terang pisan mah soalnya eta kan di guar pisan dina mata kuliah. Jantan pami misalkan
1: nya nu dua baitna gitu nu dua bait-baitna.
0: Jantan pami misalkan dina seren tampi mah teu dua baitna.
1: Oh, jadi
0: jantan langsung nganggo cangkangna hungkul. Jadi wangsalna teh aya si
1: jadi bait ka hiji unggul gitu.
0: Mun. Ya, eta nu ngalantaran geun aya nu ngartos anu henteu teh. Jiga misalkan sing kuring

0: Salahku wakil ikulah wargi pamaget cep Indra.
1: Ya, misalnya.
0: Tos lami nganti-nganti tos lami curhat kasim kuring aya nu di anjing cai sawana bapak ibu. Nah, macam meureun anu ngartos mah oh berarti aya nu di resep yeuk si ibu lalaki yeuk. Aya nu di anjing cai bapak ibu nuju aya nu di anti-anti siang wengi di antos-antos di bareto sareng. Ya.
1: Yeah.
0: Nu ngartos mah urang kapungkur, urang Sunda pasti oh itu si lalaki si cep Indra teh nganti-nganti hiji awewe ya, saha ya budak urang gitu. Tapi misalkan generasi simkuring katanya generasi alias mah nah maksudna aya di anjing cai maksudna naon kan pami wang sama eta teh anjing cai teh kan sero
1: ya nan kumargi eta teh can lengkep
0: bar gitu mohon janten rada bingung gitu
1: lamun lengkepna eta lamun teh mah bait kaduana kadana kumaha misalnya
0: gelap tah simkuring teh pokoknya mah
1: biasana kumaha gitu
0: tapi misalkan
1: kedahna
0: mah misalkan aya nu di anjing cai teras bla bla bla ro akhirna teh ta pami wangsalna teh sero teteh jawabanna tina wangsal eta teh yeah. Sero nah kumargi dina kahirupan urang Sunda mah di anggona cangkangna hungkul bagi kan cak nu gaduh ajen estetika cangkangna salerasna mah jadi cangkangna teh kata-kataan saena pada lisan kedua langkung kana eusina naon urang ditepikeunana gitu yeah. Nah, itu jadi aya anu di
1: ikut cangkang na unggul ge tos
0: terang gitu kedahna ya. Tapi kan ayeuna mah mun
1: jeung isina meureun
0: gitu. Mohon. Tah janten urang Sunda kapukur mah sebetulnya cangkangna terang geusina. Nah, ieu simkuring mah kan nya jarang gitu nga ngupingkeur wawangsalan teh. Aya lagi kan pami misalkan mah sok jang ngeureuy gitu kan. Sambung wawangsalan di Facebook mah. Janten aya anu ada mah hiwang salah disambung. Nah eta sering pami misalkan dina adat di lasaren tampi eta terus kata wisna jarang gitu. Jarang terus da bisina emang taruningaeun kitu hartosna sapertos kumaha kitu kalebet sim kuring oge kitnya pami misalkan aya we cangkang hiji cangkang dina wawang salah. Nah eta bakal ada kedah motret heula ieu naon ieu eusina gitu nya naon ieu wawang salahna kitu.
1: Iya. Nah sacan ditraskeun deui nya ngeunaan naon diajar nyeun wawangsalan ieu sa tacana aya pesan baris didugikeun sa parantosna eta urang traskeun deui wangkuan urang.

0: Kamdangu Propat masih sasarengan dina acara ngamu mulai bahasa Sunda ngeunaan diajar nyieun wawangsalan. Tadi asa sababaraha contoh nu tos didugikeun kitu tah. Tah urang guar oge ieu kan rada riuh nama. Ada mal lajeng dari mana ai kuring mana. Rada sekeneh gitu kan tah. Mungkin aya ieu teh mungkin tips-tipsna tetapi kumaha ieu misalnya mah supados jalmi teh lebih mudah gitu kan. Jadi rasa poe ngalarapkeunana kan kumaha mun teh mah dina acara apa seren tampi nya gitu. Supados oge jadi langkung naon teh istilah jalmi teh tertarik gitu kan. Resep teh kada kenapa mi aya acara seren tampi teh gitu.
1: Iya mun. Pami misalkan tips and trick ngadama wangsalan mah tangtosna telangkung tebih sareng paparikan sareng rarakitan ngadamalna. Tapi bentar mah pami paparikan sareng rarakitan mah tipsna teh ngadamal heula eusina. Eusina heula anu tilu opat baris tilu opat nembe kahiji dua. Pami di Indonesia mah pantun lah gitu. Ngadamalna teh tilu opat sareng hiji dua. Tapi pami wangsalan mah tips and trick nanu kahiji damel tentukan heula wangsalna hoyong naon. Aya dua cara salahna mah. Hoyong wangsalna naon misalkan contohna eurih tah simpulna teh hoyong si jawabanna teh eurih kitu. Tah berarti eurih tah nembe we urang pilari cangkangna sareng eusina. Misalna eurih teh misalkan urang bayangkeun eurih teh sapertos kumaha jukut. Jika jukut terus jangkung, terus jukut jangkung di mana isi eurih teh? Ayeuna di pipir gunung. Nah jadi wangsalna eurih, cangkangna jukut jangkung sisi gunung, misalkan pipir gunung. Nah kabayang lah, terus kabayang. Nah namanya naon eusina kurang teh. Eusina didinya kedah aya engang anu sami sareng eurih. Berarti santeuna kedah aya engang ih atau napi rih gitu. Eurih kan rih atau napi ih gitu. Terus tak ada malwe ya. Ada malwe eusi na tak eusi teh nu disebat eusi teh kedah ngagambarkan eusi hate jantan jukut jangkung pipir gunung aya eurih sisi jalan misalkan tetesak gitu.
0: Terus kepandak atau
1: kepandak nu kaji kepandak nu kadua teh eusi na naon maksudna teh kan gitu. Tah pemisahkan eusi mah kedah aya ngebelikan eusi hate jantan tiasa didama misalnya hati abdi panas perih artinya abdi teh nuju yang cemburu gitu atau tapi ninggal si eta jeng lain katanya kan hati panas perih muncik orang mah tata usina abdi yang ngebrehkeun eta pokoknya mah tah jadinya we ngadama masalna eurih terus ngadama si eurih teh keluna naon misalkan jukut jangkung pipir gunung kebayang eurih. Tetapi abdi teh yang eusina naon hate abdi panas perih tuh. Oh kapangi aya perih jadinya rih jeung eurih kan sami pacaket. Nah itu tiasa ngadama jadi wawangsalana teh jukut jangkung pipir gunung hate abdi panas perih wangsalna eurih gitu ngadamalna teh jantan wangsalna heula gitu hoyong naon nu ditebak ku batur gitu. Nah memang ada macangkang terus ngadama eusina gitu. Terus kedah dalapan engang. Nah Sunda mah kedah dalapan engang wae gitu. Margi meh tiasa dilagukeun. Jadi wawangsalan paparikan saran rakitan tiasa dilagukeun nanging simkuring mah tiasa ngalaguna. Janten tadi teh seperti sindiran. Si sindiran kan tiasa tadi dilagukeun sarang kendang, sarang kecapi. Eta kan si sindiran opat pada lisan dalapan engang. Terus teh rawos pikeun dilagukeunana. Nah jantan orang Sunda mah pasti mun misalkan ada mal sisindiran paparikan atau pewangsalan teh dalapan engang rata-rata tapi aya oge anu langkung gitu. Tah eta teh margi hoyong muda karena sorana supada sae gitu. Misalna jukut jangkung pipir gunung dalapan. Terus hate abdi panas perih itu pasti dalapan gitu. Mual langkung di dalapan engang gitu. Tapi misalkan hoyong langkungnya itu sawios cuman biasana hese pikir ngalagukeunana gitu. Tah simkuring kita acan ngaraosan nah ha. Nah hese belah manana kan nya simkuring mun awam ah, bisa wae dilagukeun gitu. Tapi kan ku sinden kali itu mah yeuh hese cenah ngangna meureun aya nanya kagok gitu nya aya kagok meureun aya sangang deui dikumahakeun nih kaluarkeun adana kanapkeun kan terterangan gitu.
0: Ngagilek geulek
1: kan. Ngagilek gilek lah kan jalan tanpa pami 8 mah raoseun.
0: Kudu seur improv cenah.
1: Mun salapan mah cenah tapi pami 8 mah enakeun gitu cenah. Kamu jadi simpulnya kayak kurang artus nabet kayak dengan apa segala gitu tapi sabada simpulin naruskan kaknya anusok nyindenan atau lebih nusok atau lebih nusok namanya nusok ngawi nembang rausan dalapan pami pepujian ge dalapan eling eling umat muslim muslimat langkung ayat dalapan pokoknya pepujian mah dalapan biasanya sedena dalapan margi kan hari murang kali pemisahkan di masjid kan sok nyanyi pepujian nu eling-eling umat atau napi hayu urang sholat kita pas di dalapan pami urang nyetang mah gitu margi kakuping lagi enakeun di dalapan mah gitu tiasa kubudak alit we tiasa gitu nya di haleangkeun dalapan engang mah tah naha bet di wawangsalan paparikan rakitan ge tiasa rawusin teh eta dalapan engang cenah gitu. Tapi nya kakupin lagi emang rausin pamin dalapan engang mah gitu.
0: Ta berarti lamun wawangsalan mah ta asal wungkul nya kumargi tino bait kahiji teh urang kudu jujur ngajelaskeun aya nu naon teh jang
1: barangna
0: si wawangsalana nya gitu atau tebakanana
1: tebakanana
0: gitu.
1: Atau napi pamisakan aya contoh deui misalkan kanggo wangsalan teh
0: jadi moal dikaburkeun gitu kan nya.
1: Mun moal dikaburkeun ka mana jadi naon gitu. Ya,
0: si cangkangna naon gitu kan.
1: Kamu paling ge pamisakan aya improv mah sakedik misalkan jiga jagon hileud. Jiga hileud. Satu leutik atil bulu kan atil bulu naon atil bulu. Tapi leutik atil bulu na gitu ya tapi misalkan kurang interpretasikan hileur teh terus hasil tani aya buluan naonnya pikir-pikir hasil tani aya buluan jagong nah itu tadi tegaskeun deui naha bet jadi bedegong tuh jadi dinya jagong bedegong bener jagong geusina gitu kan hasil tani teh seueur nya nu buluan teh sanes jagong kungkul tapi ditegaskeun deui di pada lisan kedua nak nah habet jadi bedegong jagong iya kesina
0: gitu. Jadi hileud jagong
1: jagong hileud atau tapi tapi seueur nama sih pami cangkang nama moal tebih tina barang anu digambarkeun nama gitu misalkan bangkongnya sato nu hirup di dua alam misalkan moal mungkin jadi sato anu bisa luncat jadi gede mau mungkin gitu jantan bakal caket-caket lah ka wangsalan anu bade ditebak
0: tina wangsalan paling pokok nutup wangkongan urang
1: jantan pak
0: supados lebih gampil gitu kan sok sanos tadi ge trip cipna cipna ngakeun gitu anu kedah diparatoskeun gitu ya
1: salah nama pang misalkan dina karya sastra mah tangtuna saliantis teh antrik mah tangtuna kedah seueur maca sieun tina wae kitu bagi kan tina seueur maca karya-karya sastra kurang jadi benghar aku sakit cap gitu dengan saukur yang nganggu eta-eta deui nya semkoreng ge nya ngajak ka sakumna kaum dangu nya hayu orang maca-maca di karya sastra Sunda gitu soalnya kan seueur muncul urang mah naon ngalantarankeun ayeuna budak mara ayeuna teh embung ngaku nganggo basa Sunda lantaran seueur kecapna emang da unda kusuk basa aya nerda aya dahar aya tuang kan eta can kita naon jadi Ali mah seueur Sunda mah kecapna tapi sabada dibaca mah geuning urang teh jadi beunghar kuasa kecapna pami diajar mah kitu pami bisa kamaca janggot misalkan terang lah pokoknya mah di sakuliah tubuh orang naon diajar bahasa Sunda nah eta tiasa akhirnya dimekarkeun deui jadi karya sastra jadi sajak utamina mah kana wawangsalan kitu pan wawangsalan kedah beungharnya kuasa kecapna misalkan kedah ngartos artinya hileud kan kedah ngartos hileud teh naon gitu jagong sasantana itu nama kedah seueur maca kedah sasa Sunda kedah maca pirang-pirang bacaan dina bahasa Sunda, terus tong hilap oge ngalarapkeun tadi anu kusim kuring tipsna ngadamel wangsalna, terus ngadamel cangkangna, terus ngadamel eusina kitu kan.
0: Tah kitu kaum dangu propat ngeunaan diajar nyeun wawangsalan nya. Dina cara ngamumuli bahasa Sunda dina wengi ieu hatur nuhun Kang Ilyas.
1: Ya.
0: Oge ka kaum dangu ngahaturkeun nuhun kana panitena insyaallah sanes waktos urang guar tema nu sanesna. Ilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Oge ka pemirsa wilujeng wengi. I acara-acara naon Kang Roy, acara sisindiran gitu. Insyaallah bari saya narasumber pokona mah nyarangan urang aya Abah Janggot. Tos aya ieu teh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Kang Roy.
1: Kulan.
2: Satu acan abah di sini ran ya.
1: Mohon.
2: Di kamari.

0: kesehatan lintang kesehatan ti Gusti sehat anu tengantunkeun panyakit.
1: Amin.
0: Kawita Kang Roy sehat. Kawita Kang Roy damang, engga didamangkeun, engga disehatkeun deui sabihara-bihari.
1: Amin. Mohon. Nah, datos. Sisindiran ayeuna teh.
0: Apaan sih abah teh kieu?
1: Kumaha tah? Aduh.
0: Kacipela pangaritan.
1: Mm-hmm.
0: Naik angkot pamipiran.
1: Mm-hmm.
0: Bismillah ulang ngawitan.
1: Terus
0: abah jangot si siniran.
1: Ah, mangga.
0: Pikiran dina kaweni. Nuna bare di sarada.
1: Mm-hmm.
0: Si siniran eta seni.
1: Mm-hmm.
0: Mumule kurang suna.
1: Terus
0: titiran hibar nyirorot. Tina awi kana kopi. Si siniran abah jangot. Manawi bahan katampi.
1: Amin, insya Allah.
0: Kang Roy mah ulah si siniran aya namanya.
1: Walah, abdi mah.
0: Si siniran ye.
1: Ngalokan we. Aduh.
0: Pikiran pasar ikan.
1: Mun.
0: Kacicukang irigasi. Si siniran paparikan. Aya cangkang, aya eusi.
1: Ah, kitunya.
0: Kikinciran batu jajar. Kapang lejaran caengang. Si siniran opat jajar. Sajajar dalapan engang.
1: Ah, gitu.
0: Titiran dina tisitan. Manuk besi najarami. Si siniran darakitan. Cangkang isi kedah sami.
1: Gitunya.
0: Pelesiran kapangkalan. Batu jajar suka galuh. Si siniran wawangsalan. Dua jajar kedah teguh. Titiran dina kaweni nuna bale di sarada. Si siniran eta seni. Mumule kurang sunanya. Ayo nama urang iwem. Kang Roy abah teh. Ningga dina warta dina TV merupa-rupanya.
1: Leres pisan.
0: Ayo nama Kang Roy. Anu kolom kita ditahan teh sanajan jadi jibesi.
1: Di mana?
0: Dina imah mewah ya nama.
1: Oh di apartemen.
0: Aduh coba
1: di kosan kalau, mohon.
0: Ganaria muawana. Kaciranu legokina. Indonesia yuna. Loba anu korupsina.
1: Ampun.
0: Kalau kasih cibiana. Kate teras jalana. Korupsi di mana-mana. Jalma te panceg imana. Patok besi kaci kema. Nuka dia kaci sere. Nu korupsi lain ewe. Beki dia beki mewe. Disengakan ku Kang Roy.
1: Ya. Yeah. Siap.
0: Tisagara katis kaki care. Kaki patik jeung bebere. Duit nagara can sebe. Rakyat letik eleh-eleh.
1: Leres pisan.
0: Patok besi Suralaya. Jati luhur Cilamaya. Korupsi geus ngabudaya. Di luhur dihanap ayah.
1: Ampun.
0: Kalau kasih jaga baya. Kajarapah Ciwaluya. No korupsi gara raya. Karena sumpah geus Suralaya.
1: Eta kumaha coba?
0: Patlan.
1: Muhun eta kana sumpah.
0: Kumaha Kang?
1: Muhun eta kana sumpah Sulaya.
0: Enya sumpah Sulaya. Tah iya Kang. Lain-lain dina jari jibeusi di tanah teh.
1: Tah.
0: Patok besi suka mana? Kaci pacing tigonewa. Nu korupsi ngararena. Cari cing di mah mewah.
1: Tah. Kan tadi we.
0: Ayo tuh tepikeun apa teh bohongan da dina TV aya tuh. Di Bogor nyanyeun eta ning tempat eta aduh subhanallahnya.
1: Iya, Cibinong.
0: Lah ieu mah ka para pamimpin ye, ka para pamimpin anu paceg iman.
1: Oh.

0: Pamimpin seja ibadah, ngabakti ka pamarentah.
1: Aras.
0: Cantigi jalan ka cingcin, tisarina ka cibabat. Pamugi para pamimpin amanah ngabela rakyat. Kacincin lemur citaman, kaciganyur suka mana. Pamimpin panceg iman, jalujur sarang amanah. Kacincin naik delman, kamari di paregatan. Pamimpin tu panceg iman, babari kagoda setan. Ticincin kaci barokah, kakaromah jalan citaman. Pamimpin anu sarakah, etamah jalma teu iman. Kakaum jalan lokasi, taman senang parapatan. Oknum pamimpin korupsi, geus beunang kagoda setan. Daeta geroy. Aduh. Makana kudu parantek imannya ayeuna mah. Paringung geroy ayeuna mah. Tah ayeuna naon geroy? Hayang sidana naon geroy?
1: Bebas we.
0: Bebas wae. Pokona mah
1: bebas wae.
0: Tah bebas mah ieu nya. Jadi korupsi atos. Jere ieu. Meuli paria di mana? Nuloba di Cibiana. Indonesia ayeuna narkoba di mana-mana. Muruakan ti ieu.
1: Muruakan ti.
0: Titik

0: Narkoba nyebar ke lemur. Cibadak lemur Cipatat. Bawa doma titi pahat. Kamuda kudu sing ketat. Narkoba musuh nu jahat.
1: Aras.
0: Disaba kampung karasak. Kacidadak jalan anyak. Narkoba anu ngaruksak. Kana sarap kana otak.
1: Aras.
0: Pabuana Cisaranta. Nyaraba kaci nyaraba kaci rata. Zaman ayeuna geus nyata ku narkoba kabarita. Pancaroba Cibiana. Pangipasan Pasir Cina. Narkoba di mana-mana, loba pisan nu beukina. Dah lain resep deh kena narkoba.
1: Ah, tuh. Eta mah bahaya.
0: Kopi Bali, karoy, rawas karoy.
1: Ah, kalau abdi mah kopi gayo.
0: Karuma lemur kita man. Bawa domba di tarian. Jelema anu teu iman, narkoba di barelian. Tiki sabah katiru nanyangna ta'alo akum. Narkoba ayeuna usum, nudagangna aya oknum. Bawa doma mang mencitkeun. Anu mama diheakeun. Narkoba nu nyilakakeun. Ku agama diharamkeun. Cantigi jalan Ciunggas. Nyaraba kalmur pentas. Pamugi para petugas. Narkoba terus berantas.
1: Nah,
0: aduh. Ayo mah diborong nih ku abah ngeroynya.
1: Borong. Kayak abdi bade ngawilujeng. Borong we. Ayo nama. Ngawilujeng ken wongi hula bah.
0: Lan.
1: Ngawilujeng wongi ken hula. Pokok nama.
0: Kau kaya ayat dimana wilujeng.
1: Ya. Pasir wangi Majalaya. Sore yang kapanyingkiran. Gitu. Wilujeng wongi kasadaya. Tepang dinasi sindiran. Hari ini biasa mah ya mamaan. Di Jakarta.
0: Mamaan ujung mancoknya.
1: Ya, di Jakarta. Aya AA Jalu, aya Pahmi Rahman, aya sekedap kurang bacaan lah, aya Dimas Alpa, aya TST, aya Teh Indri, aya Mbak Yeri, aya Ti Komeng, aya Pati Hatul, aya Kang Umar, Mas Runi, aya Dik Dik, aya aya sahara itu nya Barziza, aya Mas Saprol tuh. Aduh. Mas Sapro, ada Ibu Teteh Siti, pokoknya nama Ayah Lili Clef, Ayah Rosin, Ayah Isti, Ayah Teh Hayati, Ayah Princess Seri, Ayah Putra Gaplok,
0: aduh.
1: Ayah Isma Seroha, Ayah Inces, Ayah Keral, Rizky, wah seueur pisan dia teh bah.
0: Seueur pisannya.
1: Wilujeng wengi pokoknya nama kasadayana, iku abdi di live.
0: Kaum yang mau ditopat di pasihan di siniran ku apa ya?
1: Sok pasihan.
0: Kacilangu ciarupat ngaliwat kata brikina. Kaum yang mau ditopat sarehat serigi na.
1: Amin.
0: Ya ketang roi.
1: Kumaha.
0: Kacantigi Majalaya. Titi pahat kati saat. Pamugi Kang Roy Jaya masing sehat walafiat.
1: Amin, amin.
0: Aminnya.
1: Amin.
0: Aduh, ya Kang Roy. Masih kena iya. Ya mah runtah Kang Roynya.
1: Runtah.
0: Ayeuna kare urang ka mayunan musim hujannya.
1: Tanya leres pisan. Runtah
0: ieu cing ieu muruakan ti ieu.
1: Ah, kumaha cing?
0: Di saat jalan Cilenta. Bojong ebah di Citata. Singkat ka pamarentah, tong gagabah miceun runtah.
1: Ada setuju.
0: Di rumah loba tataman. Aya lentah di tanggulan. Jema nu kurang iman bikin runtah sisi jalan.
1: Ah kacida eta mah.
0: Langsungkeun ka Panganaran.
1: Langsung.
0: Ngarah isuk ka kaulan. Ngalungkeun ti kendaraan. Runtah numpuk.

tempatna kuda kade ulah sadaekna. Pada lungan lemur bayah, kai jalan-jalan kaebah, walungan runtah ngalaya, mun hujan jadi musibah. Kacitatah pada lungan, saragi jalan bendungan, biceun runtah kawalungan, kapangih gancang kulungan. Kacilentah suka patir, di bendungan kacitajir, biceun runtah temalikir, walungan caina banjir. Sidalima.

0: ada itu Kang Roy, aduh. Kang Roy, ini mah mau sudah disiniran Kang Roy dah.
1: Mualah bukan mah.
0: Barunya Kang Roy dah.
1: Ya.
0: Ai air rakitan anak Kang Roy.
1: Rakitan anak.
0: Majar mana titi pahit. Geningan orang ciinyu. Majar mana loba duit. Geningan ka warung anyu kroy ta mah.
1: Tanggal kolot
0: kan. Sugan teh urang cipait. Gening eta ti cidemok. Sugan teh ngabagi duit. Gening eta ti bang emok. Itu sarek arinit.
1: Saha.
0: Gening eta urang Banten.
1: Oh gitu.
0: Itu saha mere duit.
1: Saha.
0: Gening eta tukang renten. Namun hayang kacipait. Ya. Mangkade kapatok besi.
1: Gitu.
0: Namun hayang boga duit. Mangkade ulah korupsi.
1: Ulah.
0: Pikir naon mawa arit. Geningan eta pamangi. Pikir naon loba duit. Geningan loba.

0: anu geulis geningan meminta duit. Hayang teuing gerak ini.
1: Ayo.
0: Sigana joget di panggung. Hayang teuing loba duit, sigana rek jadi nyandung. Kang Roy-nya. Itu sama warantang.
1: Saha.
0: Geningan ti suka gali.
1: Gitu.
0: Itu kanu datang geningan etanu nagi. Sugan teh bade kapuntang. Gening init kasaninten.
1: Gitu.
0: Sugan teh teu boga hutang. Gening nagi tukang renten. Kumaha abdi ka dieu?
1: Kumaha?
0: Geningan labi lami teu pangi. Kumaha ari geus kieu? Geningan loba nu nagi.
1: Puas.
0: Aing ka baca ngot ka Kang Roy nu nagina teh.
1: Sigana mah ka ditu urang saduh.
0: Mun ka Kang Roy mah. Apa ni Kang Roy mah? Sairan di udah gelang, bincarung anak naricit, panasaran can kasorang, rek nyanung teboga duit.
1: Nah, etak pogoge. Pare garing dina leit.
0: Aduh.
1: Bagi keneng kerta tangga.
0: Aduh.
1: Lain kuring pelit duit. Geus puguh memang teboga.
0: Teboga. Apa aja jadi teboga duit. Atuh da. Cangkurireung jeung bincarung. Di mana nyayang napiit? Ngaweang abal-baringong ka mana neangan duit.

0: Manawi gaduh 100.
1: Kangkuring manuk tiit, nyapa tong di ayaan, ngulang keboga duit, apa itu ayah perusahaan.
0: Eta kuguge.
1: Abah mah kamari mengiyah muni bager macan pula ka abah.
0: Alhamdulillah.
1: Eta Kang Royman, cece niat teh diunpan kembur kuliah nantinya.
0: Mohon.
1: Eta pas dinten Sabtu teh miwarang ngawi itu teh diunpan teh. Ai lagu nate lagu gedah lagu wajib cililin.
0: Ah kitu.
1: Abah nelfon, Mang Damalkeun cenah abah ah teu tiasa cing teh kitu.
0: Ya.
1: Terus abah teh kutrat kotret. Eta teh lagu dilagukeun teh miraos Kang Roy. Ku cecenya teh sinyur aduh cobaan abah teh nepi ka ngahuleng. Sedih jeung bunga Kang Roy.
0: Alhamdulillah atuh nya.
1: Dikawihkeun ku cecenya teh nya. Ya. Yeah. Bakal jangot wajib cililin judulna. Aduh cobaan abah.
0: Ya. Yeah. Wilujengkeun heula
1: Kami ngalah salada. Anu tos.

0: Ulang deui bae.
1: Satu bagian ting aneong.
0: Ya.
1: Garaneng ari tipe ting.
0: Meong.
1: Ucingnya. Ucing. Manuk di sana di tipe ting. Si ibu di tempoan. Eta mah etanya leuk mere budak teh naon teh?
0: Hah?
1: Anu sok mere budak tipe ting teh naon teh?
0: Kun-kun.
1: Eta buruk.
0: Oh, buruk.
1: Kusi ibu di buruk gini kan. Kuruk.
0: Oh, iya buruk.
1: Alah.
0: Abdi mah apa kene duka baru dak ayeuna mah buruk tas jarang oge.
1: Ah. Ayeuna mah buruk ge jarang
0: hoy. Iya.
1: Da sieun ningali buruk mah ningali nya.
0: Iya.
1: Panona teh culang cileung.
0: Rupi-rupi padahal mah eta teh mah.
1: Buruk teh. Teunang di tiuleuweung. Tebenang di Picasso.
0: Tah, naonnya eta teh?
1: Tebenang di Tiwuleuweung, tebenang di Picasso. Tebenang di Picasso.
0: Simet.
1: Aso. Tebenang di Tiwuleuweung, tuh Tiwuleuweung apa?
0: Oh, Tiwuleuweung. Ya, mangga pamirsa bantuan.
1: Asoknya. Blut sisit sabadarat. Tapi larai siang wengi.
0: Sisik.
1: Nangsaroy.
0: Ulang-ulang, Bah, ulang.
1: Blut sisit sabadarat.
0: Ya.
1: Tapi larai siang wengi.
0: Kadal.
1: Banyak kadal. Belut sisit sama darat, kapirarai siang wengi
0: orai. Orai, bah.
1: Belut sisit sama darat, kapirarai siang wenginya. Imang ngangkeng di lautan.

0: kapal.
1: Kapal 100 lah.
0: Kapal.
1: Satria mentangkeun panas. Jukawis ngahariring.
0: Jamparing eta mah.
1: Jamparing beres lah.
0: Beres.
1: Teu beunang di Supadulang. Teu beunang di Bebenyokeun.
0: Kejo.
1: Kejo. Gedong panjang sisi jalan. Meniku mata kagagas.
0: Naonnya eta teh? Bus.
1: Gedong panjang gedong sisi jalan. Meniku mata kagagas.
0: Terminal.
1: Stoplasnya.
0: Heran jadi stop. Terminal.
1: Stoplas.
0: Stoplas.
1: Sisi jalan geningan.
0: Pluma tekonsen
1: lah. Anu ngabela ka bangsa. Kawentar kajana pria.
0: Satria.
1: Satrianya.
0: Ya.
1: Tebenang di rangkong kolong. Tebenang di pikahayang.
0: Naonnya.
1: Tebenang di rangkong kolong.
0: Rangkong kolong.
1: Tebenang, tebenang di rangkong kolong, tebenang di pikahayang.
0: Taluk.
1: Ayamnya.
0: Ayam.
1: Di rangkong kolong pan ayam, tebenang di pikahayang ayam.
0: Oh iya.
1: Tebenang di urang sawah. Tebenang di pikamemet.
0: Simet.
1: Simetnya, aduh. Beres.
0: Beres.
1: Saya bangkong di kongkorong kujang. Kacai kunang cameti.
0: Wah, eta mah. Ampun pokoknya mah.
1: Pati eta. Bangkong di kongkorong kujang, kacai kunang cameti patinya.
0: Oh, pati.
1: Kuyup gede di lautan. Kapirarai siang wengi.
0: Kapiting.
1: Kapitingnya aduh. Beres aja mah.
0: Alhamdulillah.
1: Tiga otong ngegeleng. Meni osok penasaran.
0: Pasaran.
1: Pasaran. Palaur. Palaur pasaran mah.
0: Ya.
1: Palaur pasaran mah. Anjing belum sama leweng. Cagwae duwi ka dia.
0: Tosan atuh eta mah.
1: Hah?
0: Tosan.
1: Anjing berem siapa leweng cagwai duka dia ajagnya.
0: Ajag.
1: Ayam tukung siapa leweng. Puyuhan ku bisa ngupuk. Puyuhnya.
0: Puyuh, aduh.
1: Kada gede di muara. Di ala bisi bahaya.
0: Buaya.
1: Buayanya. Buah kawung meruruntuyan. Muruluk cipanon bijil.
0: Caruluk.
1: Caruluknya. Saya mau mah ketemu kakang Roy mo ya.
0: Wah sok.
1: Siga kuda papasangan. Siga muning rarakitan.
0: Banyak emang ge. Wah, mah ketebak.
1: Kenaon cing?
0: Ulang-ulang bah.
1: Siga kuda papasangan.
0: Siga kuda papasangan.
1: Siga muning rarakitan.
0: Siga muning rarakitan. Naon ya?
1: Tah eta mah jawabanna teh siga kuda papasangan, siga muning rarakitan, sauyunan nya.
0: Oh, sauyunan.
1: Sauyunan naon geus? Siga kuda papasangan, siga muning rarakitan nya.
0: Leres.
1: Aya keneh waktos.
0: Aya pokona mah.
1: Aya kenehnya.
0: Nya.
1: Nu tadi teh.
0: Da keuyeup sawah manuk puyuh.
1: Da.
0: Munding galak di pecutan.
1: Da.
0: Hirup ulah loba ngeluh. Mending
1: ulah
0: lobakeun hiburan.
1: Tah kitu. Ieu mah ya, ieu ya.
0: Kala ngawilujengkeun.
1: Siaki balanya bako.
0: Uh-huh.
1: Kusini nih di Baudan.
0: Bako.
1: Naon cik?
0: Sini Baudan.
1: Padudan.
0: Padudan.
1: Jaki balanya bakok ku sini ini di baeudan padudan.
0: Padudan.
1: Sini ini butuhan sere.
0: Ya.
1: Nyipah hidung masihan.
0: Ah. Nah,
1: nyipahnya.
0: Nyipah.
1: Tah ieu mah paur ye. Ayeuna mah jarang ye mun ka punggul mah aya keneh ngaroy.
0: Naon teh?
1: Digular gilir na biwir. Nutara Nutara ngabiri gidig.
0: Ah, eta mah apal sisig.
1: Nyisignya.
0: Nyisig.
1: Pinter eta mah. Cuma ye anu alus tina gading. Kitu kasauran papa.
0: Pipa.
1: Pipahnya pipa gading nu alusnya.
0: Pipa gading.
1: Dina asbak pinu sekar. Kaditu piceun geus mocung.
0: Sakar.
1: Untungnya.
0: Oh, untung aja jadi sakar.
1: Dina asbak pinu sekar. Kaditu piceun geus mocung. Untungnya.
0: Oh, untung.
1: Ningali ngetuk ngah ngeha hero. Katoko melina sapak.
0: Wah.
1: Rokoknya ngaranya. Aduh, alhamdulillah Kang Roy. Mugi urang ngalebetan acara di sini randatunya.
0: Ya.
1: Kang Roy sareng Abah teh sing janten ama ibadah Kang Roy.
0: Muhun ngawilujengkeun weuh heula bae ye ka Kang Andi Cino. Oge.
1: Aya Kang Andi.
0: Muhun ka Ibu Leli Hernawati oge ieu teh. Ite bos bos abdi ka punggur mah ite kitu. Ayeuna tos purna tugas, alhamdulillah masih manco. Kang Unik pokona mah masih manco. Atuh nuhun ka sadayana pokona mah nu tos ngiring aub dina acara sisidaran wengi ieu.
1: Kitu.
0: Pokona mah atuh nuhun.
1: Ari di Abah mah Kang Roy jeur kaum dangu pasif.
0: Oh gitu, mohon.
1: Maranto, mengatok yeah. Laporannya ke Abah.
0: Iya, yeah, gitu.
1: Kalian tadi mah pas dikintunan Abah teh tahu nggak cerita si siniran si Abah.
0: Oh iya.
1: Pas kintun tahu, topat sikat jadi keroy.
0: Ah, berarti seorang duanya.
1: Bapak Rohmat, tanuju mantonya.
0: Ah, iya. Oh, wilujeng ngongi.
1: Di Gunung Gelis, tah.
0: Wilujeng ngongi oge ka komunitas pendengar. RRI Bandung bukano kasadayana anu base campna aya di Ciamplas. Kamari teh dalam rangka hari jadi Kota Bandung.
1: Hari jadi Kota Bandung kamari teh tanggal 25 nya.
0: Ya 216 eta aya ya, acara
1: 2016,
0: mancing ya. Liar di Cikapundung eta teh bah.
1: Nya.
0: Itu ngaya kena mancing liar dengan abdi tetiasa ngiringan da kumargi.
1: Nya kena wae.
0: Iya, kirang sehat.
1: Nya.
0: Mohon.
1: Apa ti teu neng anu cenah Kang Roy teh jadi doakeun ku Abah teh.
0: Amin.
1: Teu akibat kecapean Kang Roy nya.
0: Nya rupina mah.
1: Abah ge sami da tu ke komo aya bah faktor U nya.
0: Nya.
1: Faktor U teh uit. Faktor umur jeung faktor uit sabenerna kitu kan.
0: Mun kitu wae tu bah, hatur nuhun. Pokona mah pasirimpun ka Cirenggot terus ka Panyingkiran. Hatur nuhun ka Bah Janggot. Ngadugikeun sisindiran.
1: Ka Cibatu naik angkot. Ka Cisaranten jalana. Sakitu ti Abah Janggot. Hapunten kasadayana karanya
0: sami-sami
1: Kang Roy.
0: Mohon bah rupina mah kitu sae.
1: Mun kitu ae Kang Roy nya. Pokona mah ka anu nuju maranco ka propa di acara sineran didoakeun ku Abah. Sing sareha kualapiat diparanjangkeun yuswana diseurkeun rezekina ditebihkeun tina musibah Kang Roy nya.
0: Beres.
1: Hatur nuhun Kang Roy.
0: Sami-sami bah.
1: Bade kopi Kang Roy.
0: Siap.
1: Kopi bae.
0: Ya.
1: Hatur nuhun Kang Roy.
0: Di Jahean bah, Jahean behaneun.
1: Di Jahean.
0: Jahean.
1: Oh, ya. Jahe disiksikan gitu.
0: Ya, wios di bebek we gitu.
1: Iya, siap lah anjing ya, di Jahean nya. Hatur nuhun mangga di kantun Kang Roy.
0: Mangga sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kaum dangu. Si sindiran dina wengi ieu mudah-mudahan janten hiburan kanggo sadayana oge anu mancong ngalangkungan live TikTok. Gitu. Saninten buah saninten. Saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten. Bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika menghadiri acara adat Sunda atau umumnya di daerah Jawa Barat seperti nikahan, hitanan atau acara lainnya, maka lagu Bubuy Bulan akan terdengar mengalun dengan iringan musik gamelan atau degung. Diciptakan oleh Benny Korda, lagu Bubuy Bulan bercerita tentang kerinduan atau bahkan kesedihan karena jauh dari sang kekasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya, konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu, bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Istri soleha, ceuli jauh tina rupa-rupa sora kagorengan. Panona bersih tina rupa-rupa titinggalan. Lengkah napan ceg dina wirah manu endah jeung tujuan hirup. Kahormatanana estu dijaga ku kayakinan. Istri soleha nyiptakeun imah jadi taman sawarga dunya. Matak tingtrim kana batin, genah manah genah maneh, tiis kana pipikiran.

Endah matak betah, sabab dipapais istri soleha. Netoleh sabar jeng tawakal, miara kula warga. Cahaya ngempur jero imah mudag langit, nyahangan jagat raya, nyiptakeun kabagjaan di dunia, mana komo di akhirat.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 27 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang Saudara Sopek pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Senin tanggal 28 September tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Alhamdulillah, tentunya kembali pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini, insya Allah. Tentunya saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di edisi siaran hari ini Senin, tanggal 28 September 2026, bertepatan juga dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kami informasikan juga kepada Anda, kaum dangu, bahwa hari ini diperingatinya juga sebagai hari kereta api, hari hak untuk mendapatkan informasi, dan hari rabies sedunia. Adapun kaum dangu, rangkaian yang acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sepanjang pagi hingga siang hari nanti, seperti biasa tentunya awal jumpa kita akan dihadirkan Cahaya Pagi, satu siaran religi kami hadirkan menemani Anda, yang dilanjutkan dengan Sampurasun Pasundan. Obrolan komunitas pun kembali kami hadirkan, yang dirangkai dengan gelar kawi Pasundan. Perjumpaan kita diakhiri dengan satu obrolan melalui teras UMKM. Baik, Om Dong, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Kaum dangu, mengawali perjumpaan kita dalam Carangcang Tihang kali ini, kami hadirkan Cahaya Pagi. Namun kami sampaikan kepada Anda bahwa Cahaya Pagi ini tidak dapat kami sampaikan secara live atau langsung, yang mana kami menghadirkan merupakan siaran ulang yang akan dipanorekan kami, Benny Herdiansa. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dengan Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kami bisa menyapa Anda di pagi hari ini. Alhamdulillah, di hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 atau bertepatan dengan 23 Safar 1446 Hijriah. Kajian Cahaya Pagi hadir kembali selama 1 jam ke depan, tentunya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita ditemani oleh Ibu Ustazah Nikmah Fauzia, dan topik yang akan kita bahas di pagi hari ini meraih ketenangan jiwa. Alhamdulillah, pagi hari ini kaum dangu kita akan mendengarkan tausiah. Tentunya semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah ketenangan juga ya, ketenangan jiwa juga untuk kita semuanya, keimanan jadi juga ketakwaan kita semakin bertambah, semakin mantap begitu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiahnya dari Ibu Ustazah. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik Bu Ustazah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kabar terasa kita bisa ketemu kembali nih Bu Ustazah.
2: Alhamdulillah.
1: Nah Bu Ustazah, ini ketenangan jiwa ini pastinya merupakan dambaan setiap orang ya. Apalagi dalam Islam ini ketenangan jiwa juga bisa dikaitkan dengan istilahnya keimanan seseorang begitu kepada Allah. Jadi semakin taat biasanya jiwanya semakin tenang ya Bu Ustazah.
2: Iya.
1: Nah untuk lebih jelasnya barangkali kami persilahkan Bu Ustazah untuk menyampaikan tausiahnya, mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan mereka. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang akhlaknya Al-Qur'an, yang perjuangannya telah mengantarkan kita pada kehidupan yang terang, jalan lurus penuh kedamaian. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi yang saya hormati yang Allah muliakan, berkenan dengan meraih ketenangan jiwa ya, hari ini mudah-mudahan semua orang memiliki ketenangan jiwanya. Kenapa? Setiap manusia pasti menginginkan hidup yang damai dan tentram, jauh dari kegelisahan dan keresahan. Ketenangan jiwa merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang tidak dapat dipungkiri. Namun seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita merasa sulit untuk meraih ketenangan tersebut. Ketenangan jiwa tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dicapai hanya dengan popularitas atau kekuasaan, melainkan melalui pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ketenangan jiwa juga, atau dalam istilah Islam dikenal dengan sakinah ya, adalah keadaan hati yang tenang, damai dan penuh rasa puas. Dalam konteks Islam, ketenangan jiwa bukan hanya berkaitan dengan perasaan pribadi, tetapi juga dengan hubungan seseorang dengan Allah, orang lain, dan juga tentunya diri sendiri. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa tenang hati kita ya, tidak gitu ya. Kenapa? Karena memang inilah yang sekarang kita harus harus raih ya, itu semuanya. Kaum dangu yang saya hormati Allah muliakan, akhir-akhir ini kita banyak mendengar, membaca atau menyaksikan peristiwa yang memilukan, peristiwa-peristiwa kehidupan yang menggoncangkan sendi-sendi keimanan, seperti ada pembunuhan ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Galik, kadang perampokan, pemerkosaan, penganiayaan, tawuran, dan berbagai macam kerusuhan. ada anak yang membunuh ibunya sendiri, kan banyak ya di kejadian seperti ini.
1: Betul.
2: Kemudian ada juga menantu membantai mertua, na'udzubillah. Ada juga suami yang menghabisi nyawa istrinya. Ya Allah, lantaran cemburu atau terhina karena soal harta. Banyak yang begitu, kadang-kadang banyaklah Kang Ben yang dirasakan dan ditemukan di masyarakat kita ini.
1: Betul.
2: Tidak jarang karena persoalan sepele sebetulnya membuat banyak orang menjadi cepat marah dan tidak dapat mengendalikan diri. Nafsu mereka menjadi cepat liar dan tidak terkendali. Bukan hanya karena miskin yang dihimpit persoalan ekonomi, akan tetapi banyak pula orang kaya yang hidupnya tidak tenang karena menghadapi berbagai persoalan. Intinya bahwa belum tenang sebetulnya ya. Yang miskin takut dengan kemiskinannya, yang kaya bingung dengan urusan hartanya. Ini banyak orang yang kehilangan rasa aman dan kehilangan ketenangan jiwa. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan merasa tidak aman juga tuh, lantaran digoyang kiri kanan banyaknya. Sekarang ini kerap terjadi perubahan kekuasaan. Hari ini berkuasa, esok kembali menjadi orang biasa gitu ya. Mereka yang kaya menjadi tidak tenang karena itu tadi nawadun maling gitu kan. Dan para pencoleng sering melakukan aksinya secara terang-terangan. Mereka berbuat nekat karena mereka merasa dihimpit oleh beban kehidupan dan kesenjangan. Dalam menghadapi kondisi seperti apapun, Allah dan Rasulnya telah memberikan tuntunan agar kita tetap mempunyai ketenangan dan hidup tetap di jalan Allah. Sekurang-kurangnya Kang Beni ada 5 hal yang harus kita lakukan. Sekurang-kurangnya ya, tentunya yang pertama kita harus memperbanyak zikir. Nah ini. Yang kedua meningkatkan rasa syukur. Ketiga yakin akan kekuasaan Allah. Keempatnya yakin Allah akan memberi pertolongan. Yang kelimanya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah ini ngeri ya zaman sekarang. Dan ini sendiri ini sering-sering tenang, sering galau.
1: Alhamdulillah diberikan ketenangan.
2: Ya paling tidak kita ada ikhtiar seperti yang dibahas ya, kesatu, kedua, ketiga. Namun ya supaya lebih paham sedikit, saya akan menjelaskan tentang bagaimana nih kita harus berbanyak zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah yaitu zikir dalam arti selalu ingat kepada Allah dengan menghadirkan namanya dalam berbagai kesempatan. Dengan menyebut namanya dan hidup sadar dengan ajarannya, hati akan menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah, lisan kita terpelihara dan perkataan kotor dan tercela jauh dari itu ya. Dijauhkan dari perkataan kotor dan tercela. Dan dengan hidup sadar pada ajaran Allah, kita akan terhindar dari langkah yang salah dan dapat mengendalikan diri dari berbagai godaan dan tantangan. Dalam ketakutan kita memohon perlindungan. Ketika kita alfa dan lupa, mohon ampun atau istighfar kepadanya. Paling tidak istighfar itu setiap hari itu minimal 100 kali gitu kan, yang Rasulullah ajarkan ya Kang Beni. Dan ketika mendapatkan nikmat yang berlimpah, kita berzikir dengan mengucap alhamdulillah. Itu berzikir dan banyak cara-cara berzikir itu, ada zikir pagi petang gitu ya Kang Beni. Pagi petang, terus bahkan ada juga buku panduannya. Karena zikir yang kita lakukan memang tidak sekedar menyebut nama Allah, tapi juga zikir dengan hati dan perbuatan. Nah ini mudah-mudahan dimanapun kita, jangan kalau bahasa, kalau Umi kembali lagi ke Umi ya, ini jangan kering dari mengingat Allah, hati mengingat Allah, mulut ini berucap gitu. Nah sehingga ketika kita, ketika kaget aja kalau kita ingat kepada Allah. Jadi kalau kaget punten ya, kalau kaget kadang-kadang mengatakan kata-kata yang tidak baik ya. Tapi kalau kita selalu pikir, nah ketika pikir itu, itulah yang kita keluarkan. Astagfirullahaladzim, itu kudah, ya Allah innalillahi atau apa gitu. Makanya ketika kita mempunyai nikmat sebetulnya alhamdulillahirrahmanirrahim, ketika kita mendapatkan musibah innalillahi dan seterusnya, kita tetap ucapkan alhamdulillah, tapi alhamdulillah yang ala kulli hal. Nah kalimat-kalimat itu yang kadang-kadang kita tidak bisa mempraktekkan gitu ya. Maka dikir dengan menyebut namanya, dikir dengan hidup sadar sesuai ajarannya, dengan berpedoman pada hidayah Allah, ia akan tahu kemana jalan dunia ini akan ditempuh. Nah, inilah perlunya berzikir kepada Allah. Ya, pagi petang 100 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Diawali dengan baca-baca yang lain seperti ayat-ayat kursi dan sebagainya. Makanya kalau dalam zikir pagi petang itu kumplit sebetulnya, ada yang sugro, ada yang kubro. Itu tergantung kita bisanya yang mana gitu ya. Baik. Itu yang pertama ya Kang Beni tentang zikrullah.
1: Ustazah, kalau ini pengen bertanya perihal zikir nih. Zikir yang baik, apakah ada anjuran, ada anjurannya seperti misalkan berzikir itu menyebut nama-nama Allah misalnya seperti alhamdulillah hingga 100 kali, apa boleh disatukan misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilahaillallah wallahu akbar semuanya dibacakan.
2: Iya, iya. Itu memang ada itunya, ada hadisnya. Pagi petang itu kan kalau merujuk kepada pertama ayat kursi, terus kemudian al-ilah al-falak anas, kemudian ada doa ke pagi-pagi asbahna wa asbahal mulku dan sebagainya ya. Nah kemudian di akhir juga ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah itu. Dan sebetulnya bukan nah itu zikir dari segi ucapan, dan itu ketika zikir itu hadirkan juga hati gitu.
1: Oh, baik.
2: Nah, itu yang membuat kita jadi tenang gitu ya. Nah,
1: jangan berzikir tapi kosong, hanya ucapan saja berarti ustaz.
2: Nah, bukan seperti itu. Jadi ada hati yang memang mengikuti bagaimana Allah tuh Maha Suci, Allah Subhanallah, alhamdulillah, Allah segala puji bagi Allah terus. Betul. Jadi intinya bahwa betul, kita tuh jadi tenang insyaallah. Nah nanti ada ayat yang akan dibaca, Allah bizikrillah tatma'innul qulub ya. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang gitu.
1: Betul.
2: Nah itu insyaallah ya. Makanya mudah-mudahan kita selalu pandai berzikir nih. Nah kalau zikir habis salat itu beda lagi nya, itu mau wirid namanya. Tapi di luar ya, di luar. Salat kapanpun misalkan Kang Beni mau ke RRI, mau ke RRI, hati kita tuh terus berzikir pada Allah gitu, sambil mengucap, dan hati kita tetap sadar bahwa kita tuh sedang ada di dalam perjalanan menuju kepada kebenaran insyaallah gitu. Nah itu ya yang pertama Kang Beni. Kemudian yang kedua tadi bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah adalah ungkapan terima kasih kepadanya atas segala rahmat dan pemberiannya, termasuk juga atas cobaan dan ujian yang diberikannya. Dengan bersyukur kepada Allah akan membuat hati menjadi tenang. Dengan bersyukur kenikmatan akan bertambah, baik jumlah maupun manfaatnya. Jika kita tidak pandai bersyukur, maka kenikmatan yang kita peroleh menjadi tidak bermakna. Kepada mereka yang tak pandai bersyukur, Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih.

0: yang selalu mereka perbuat. Ini ada dalam surah An-Nahl ayat 112. Itu tentang bersyukur. Nah, makanya tadi disinggung juga di tentang zikrullah. Kalau kita mendapat nikmat, alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan kekecewaan, kalimat istirja itu diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi umumnya kalimat istirja ini diucapkan itu ketika ada yang meninggalkan ya.
1: Iya betul.
0: Contohnya saya sering mendengar ada ibu-ibu yang bilang gini, ibu pido anak cenah. Maksudnya pido anak itu pun adi atau sehat tidak mang innalillahi. Ibu saya kan ngantunkan, bukan belum ngantunkan bu, itu kan sesuatu yang membuat kita harus kembalikan kepada Allah innalillahi wa inna ilaihi
1: rajiun.
0: Karena ada yang meninggal aja, tapi itu kembalikan kepada Allah dan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal gitu.
1: Betul.
0: Jadi mau kita dapat ujian atau syukur nikmat atau cobaan, tetap alhamdulillah dibaca teh. Tapi ya kalau nikmat alhamdulillahirabbil alamin, tapi kalau sesuatu yang mengecewakan kita alhamdulillah yang ala kulli hal. Sebenarnya ada innalillahi tadi. Nah, ini, tapi umumnya gitu ya. Kalau misalkan kesandung aja innalillahi gitu. Jadi harus itu karena kalimat itu namanya kalimat-kalimat thayyibah ya kami. Subhanallah, banyak sekali. Nah, makanya bersyukur itu penting sekali. Nah, enggak kebayang tuh kalau kita tidak bisa bernafas ya, kemana-mana kita bawa apa? Bawa oksigen gitu. Aduh, luar biasa. Makanya alhamdulillah masih bisa kita bernafas. Tadi kami di awal alhamdulillah kita masih bisa ngobrol di radio ini gitu kan. Karena izin Allah gitu.
1: Betul.
0: Semuanya karena izin Allah gitu. Itu yang kedua ya Kang Beni. Terus kenalannya Renan?
1: Banget terus kenal
0: ya. Yang ketiga, yakin akan bukti kekuasaan Allah. Nah ini kecemasan dan ketidaktenangan jiwa sering terjadi karena manusia sering selalu merasa yakin dengan kemampuan dirinya. Tapi begitu ia menghadapi kegagalan, maka ia menjadi kecewa. Jika kita selalu merujuk kepada sejarah kehidupan manusia yang dikaitkan dengan kemahakuasaan Allah, maka kita pasti tidak akan cemas, gelisah dan putus asa. Ingat ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau hidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya. Tetapi agar hatiku tenang, tetap mantap dengan imanku, Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah, kemudian letakkan tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau dibacakan ayatnya panjangnya Kang Beni, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Ya begitu yakin atas kekuasaan Allah, yakin betul Allah tuh ada gitu. Nah jadi kita harus yakin. Kadang-kadang orang yang gak yakin mah bisa gak ya gitu. Makanya kalau saya bilang ke anak atau ke ibu-ibu atau ke siapapun, Ibu bisa kan menghafal surah ini, misalkan gimana bisa gak ya. Nah ibu jangan gimana bisa, ibu ikhtiar dulu. Kemudian ibu yakinkan bahwa Allah akan membimbing kita. Jadi kita tuh harus bismillah aja. Bismillah harus yakin. Nah itu yang keberapa kami ini, yang ketiga ya. Yang keempat, yakin akan pertolongan Allah gitu, dengan doa. Dalam hidup dan perjuangan sering banyak kendala dan tantangan yang kita hadapi, dan hal-hal yang membuat kita tidak tenang, ada perasaan takut dan bimbang, Allah menyuruh kita berdoalah kepadanya. Niscaya akan dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wa yu'minu bila'allahum yarshudun. Dan Allah tidak menjadikan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini juga dalam surah Al-Anfal ayat 10. Nah jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita berdoa. Dan Allah paling suka kepada hamba-hambanya yang berdoa gitu. Nah ketimbang tidak berdoa, kadang-kadang assalamualaikum leos kajun gitu kan, bukan lantas salam tapi Allah melantas jalan.

0: gitu ya. Ini orang tuh kayaknya nggak butuh saya. Ya udah, dia nggak akan ditolong. Makanya berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Karena setelah berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan. Cuma kadang-kadang Kang Benny, manusia itu kok lama banget sih Allah ngabulkan doa kita.
1: Nah, itu dia.
0: Iya.
1: Berprasangka buruk
0: gitu. Rasa kerusuk itu. Makanya kata Allah, kalau tidak sekarang nanti ditangguhkan berapa bulan tahunnya. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat insya Allah.
1: Selamat,
0: saya yakin bahwa jangan berhenti untuk berdoa. Kan tadi bukti kekuasaan Allah dan yakin, dan tetap ikhtiar berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah ya. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Nah, kenapa? Dengan memperhatikan betapa banyak pertolongan yang diberikan kepada Nabi dan generasi sahabat di masa Rasulullah SAW, maka sekarang pun kita harus yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Namun harus diingat bahwa pertolongan Allah itu sering-sering datangnya ketika kesulitan yang kita hadapi telah mencapai puncaknya. Seakan kita sudah menghadapi jalan buntu, dengan keyakinan seperti itu maka kita akan tetap tenang. Jadi ya insya Allah dengan ikhtiar berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dikabulkan doa-doa kita. Makanya istajib doa ana, kabulkan doa kami ya Allah. Selain doa kami dikabulkan, juga terimalah amal ibadah kami. Yakin, yang kaya contohnya sholat nih, ditampil intinya sholat abidnya ya, gitu kan.
1: Nah, kan ada tadi keraguan.
0: Kita harus yakin dengan amal yang kita lakukan, walaupun sedikit, ya Allah terima gitu. Karena kami ingin hidup ini tenang kan kalau diterima mah. Tapi kan wallahu alam bitakbih dan nama yang penting mah ikhtiar gitu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Iya, dan di situ ada doa. Nah, itu yang keempat Kang Benny. Nah, ada petualangan lagi ya?
1: Nah, ini kendala-kendala pada yang membuat, yang menghambat begitu kita.
0: Contohnya ada aja nggak sakit kesandan?
1: Mohon. Contohnya hambatan ini menuju ketenangan jiwa ini apa saja nih, Ustazah? Hambatan untuk menuju ketenangan jiwa biasanya apa saja? Jadi apa ya, gangguan-gangguan begitu yang dirasakan sehingga ketenangan jiwa ini juga mengganggu. Di antaranya mungkin terlalu apa ya, terlalu larut dalam masalah begitu, Ustazah ya?
0: Iya. Jadi pertolongan asa kirang kakuping kan?
1: Oh, mohon. Jadi kendala-kendala apa saja atau hambatan seperti apa saja kalau ini Ustazah yang bisa merusak ketenangan jiwa begitu setiap hamba?
0: Iya kan tadi tidak yakin.
1: Tidak yakin.
0: Kemudian tidak ada ikhtiar untuk berdoa. Kemudian tidak ada ikhtiar untuk usaha lain yang sifatnya Allah suruh gitu. Jadi jadi orang beriman itu cirinya gini. Salah satu ciri orang beriman itu syukur, sabar, tawakal. Itu aja. Tiga itu aja dulu. Syukur tadi ya. Ketika kita mendapat nikmat bersyukur, kalau enggak diambil lagi itu nikmat, kalau bersyukur ditambah lagi nikmat gitu ya. Syukur, sabar ketika kita mendapatkan ujian, musibah atau apapun, sabar. Dan di situ kalimat alhamdulillahirabbil alamin syukur.
1: Betul.
0: Kemudian ketika mendapatkan ujian alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian awal dengan kalimat istirja tadi. Syukur, sabar, terus tawakal. Apa artinya tawakal? Berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha gitu. Nah, jadi orang-orang tuh kadang-kadang ingin cepatnya kan gitu.
1: Betul.
0: Pisan kalau ada orang yang sedang berikhtiar mencari nafkah karunia Allah. Kebanyakan yang sukses itu dari nol Kang Benny ya. Karena itu ada bangun apa jatuh bangun namanya ya,
1: jatuh bangun betul gitu.
0: Jatuh bangun, jadi tidak selamanya kadang di atas, posisinya ada di atas kemudian terus ternyata ketika ke bawah, nah itu yang membuat tidak tenang. Padahal memang seperti itu, Allah kadang-kadang menguji orang itu dengan berbagai macam cara, dan cara Allah menguji itu berbeda-beda gitu.
1: Betul.
0: Ya, kemudian ada yang ujiannya dengan suami, ada ujian dengan istri, maaf, ada yang dengan balik ya, juga ada yang ujian dengan anak, bahkan dengan tetangga, yang tadi yang miskin, ingin kaya gimana caranya, yang kaya gimana caranya memanfaatkan harta. Nah, dengan yang kaya memanfaatkan harta, infakan, sedekah, itu kan bersyukur namanya. Kendala-kendala itu yang kadang-kadang membuat kita terpental untuk jadi tenang jiwa kita. Makanya sebaiknya gini, orang itu tidak harus tahu ketika kita punya masalah sebetulnya. Kebanyakan orang tuh ketika punya masalah dipublikasikan gitu. Tapi ketika kita punya kenikmatan, diem weh. Itu kadang-kadang suka gitu. Jadinya yang tahu itu si ibu ini pasti punya masalah aja gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Dia bahagianya. Karena dia ketika bahagia dia repeh-repeh lah gitu kan ya.
1: Dan, diem weh aja gitu kan. Dan saat ini menjadi lumrah ya Ustazah. Kalau kita punya masalah ataupun sedang senang begitu, selalu diposting dan lain sebagainya gitu Ustazah. Ini juga
0: berbicara tentang posting memposting, saya ya punten-punten ya, tidak seharusnya seperti itu. Bahkan ketika kita punten masalah dengan suami di expose, dengan aku di expose, dengan tetangga di expose, sesuatu itu sebetulnya tidak harus disampaikan, dipublikasikan di media apapun. Nah, jadi ya, kalau saya begini, kita punya masalah curhatlah kepada Allah. Terus bagaimana lagi ya, kalau dengan suami mangga dengan suami, kiri kanan jangan ada yang tahu dulu. Kan udah dibahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu gitu kan. Setelah itu baru dengan siapa nih? Ada orang yang bisa dipercaya enggak? Oh, ada orang tua. Mumpung masih ada orang tua, doa orang tua tidak akan terhalang sampai ke arsy-Nya Allah kan. Betul. Nah, kebanyakan orang tua mendoakan anaknya tuh tidak diminta pun mendoakan gitu. Baik. Dan kadang-kadang orang tua tuh kadang tahu, "Ih, anak saya lagi ada masalah apa ya?" gitu. Jadinya ke Allah. Terus kalau ada suami dengan anak, musyawarah dulu baru orang tua libatkan.
1: Ustazah, jika ini kan ketenangan jiwa ini kalau tadi bisa kita cermati begitu, jadi ini hubungannya diri kita dengan Allah begitu ya, hubungannya kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala begitu, jadi lebih ke dalam diri kita. Tapi apa ada hubungannya dengan kontribusinya begitu, hubungan dengan sosial apa? Ada kontribusinya dengan hubungan sosial ini pada ketenangan jiwa?
0: Iya, dengan sosial. Ada sekali. Contohnya nih, kontribusi dengan sosial. Ketika ada seseorang yang meminta bantuan kepada kita nih kan sosialnya, jangan bilang begini, tolong bantu aku dengan berapa rupiah misalkan, atau minjam uang kan kadang-kadang gitu ya, minjam bahasanya kan. Tapi kita tahu bahwa orang ini ketika meminjam itu lama bayarnya tuh, lama bayarnya. Supaya kita tenang, yang meminjam juga tenang, bu, pak atau siapalah mangga disebut namanya, sepertinya saya tidak akan meminjamkan kepada Anda, tetapi saya hanya memberi semampu saya. Jangan bilang begini, boro-boro minjemin, boro-boro ngasih, dari mana atuh. Nah, bahasa-bahasa itu yang itu teh doa sebetulnya kan. Jangan bilang begitu. Jadi mangga saya akan kasih, tapi bukan minjamkan, ngasih aja semampu saya. Baik. Tidak seperti yang Bapak atau Anda meminta pinjaman gitu. Kenapa? Karena ya punten, bilangin aja, dulu juga meminjam sampai sekarang belum dibayar gitu. Saya mah insya Allah bersedekah aja semampu saya ya. Tapi ini bukan minjam. Intinya bahwa kita juga akan tenang. Orang yang meminjam tadi, yang tadinya meminjam akan merasa tenang, oh iya. Tapi nggak mencukupi dari apa yang nominal misalkan disampaikan, ya mangga itu mah ikhtiar pada tempat lain. Jadi biar kitanya tenang, sedekah itu karena besar pahalanya kan begini ya.
1: Betul.
0: Yang dipinjamin, yang mau berniat meminjam juga tidak jadi meminjam. Nah, dalam suatu keterangan bahwa ketika ada orang yang kita bantu dan kebahagiaannya sebanyak yang dia rasakan kebahagiaannya, sebanyak itulah pahala yang Allah terima kepada berikan kepada orang yang meminjamkan tadi, yang membantu tadi. Nah, kayak gitu. Maka kalimat jazakallahu khairan, jazakumullah, jazakillah itu tuh pahalanya besar banget tuh. Jadi orang yang kita bantu terus mengucapkan kalimat itu gitu. Nah, itu tenang hati kita. Jadi kecuali ya kalau misalkan yakin dia akan membayar ya mangga. Tapi kalau sudah berkali-kali minjam terus nggak bayar-bayar juga ya. Kadang-kadang ya punten-punten suka galak yang meminjamnya gitu kan.
1: Betul.
0: Ketimbang yang memberi pinjaman, pasal siapa yang meminjam gitu. Nah itu.
1: Betul.
0: Yang supaya tenang itu dalam hal sosial juga. Terus kalau kita mau bantu orang dari segi makan, ya kita bantulah seberapanya gitu untuk makan. Kita bareng-bareng, kalau Nabi Ibrahim kan gitu. Karena termasuk orang yang luar biasa, selalu menjamu tamu. Ketika mau makan kan selalu mencari siapa nih yang bisa menemani saya makan kan gitu ya.
1: Betul, konon katanya yang tidak mau sendiri ya Ustazah.
0: Iya, Nabi Ibrahim itu berjamaah kalau makan. Jadi bukan hanya sholat, Kang Benny berjamaah, makan juga berjamaah. Gitu.
1: Like, jadi sudah sangat jelas ya Ustazah, perihal ketenangan jiwa itu tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan duniawi begitu ya Ustazah. Orang yang kaya pun pasti akan mengalami ketidaktenangan jiwa begitu.
0: Betul. Nah makanya yang kaya yang miskin siapapun pasti akan merasakan itu. Tapi kalau mendapatkan step-step yang tadi, yang baru 4 ya, insya Allah kita akan tenang. Nah kayak sekarang kan saya belum pernah ketemu dengan Kak Mimi.
1: Betul.
0: Kita bahagia apa enggak nih? Bahagia weh, kita sama Kak Mimi.
1: Betul.
0: Sama ya, intinya bahwa kita yakin dengan kebenaran Allah ya gitu.
1: Nah, Ustazah, setiap orang kan pasti punya permasalahan dalam hidup begitu ya.
0: Iya.
1: Namun apakah dengan kita mencoba, bukan membohongi diri sih, artinya mencoba untuk tetap tenang gitu ya. Mencoba untuk tetap tenang meskipun kita punya masalah, itu juga salah satu hal yang baik begitu Ustazah.
0: Iya. Pertanyaannya?
1: Ya, jadi apakah orang yang punya, setiap orang punya permasalahan begitu. Nah, apakah dengan cara kita membuat kita tenang saja. Jadi memang masalah selalu ada, cuman kita tetap tenang gitu. Itu hal baik enggak menurut Ustazah buat diri?
0: Kan tadi Kang Benny, setiap manusia pasti ada ujiannya. Tapi ujiannya itu beda-beda kan. Nah, ketika itu ujian datang, serahkan aja kepada Allah sepenuhnya. Karena kita itu yang punya itu hanya Allah. Kita dimiliki oleh Allah. Seperti contoh gitu kan ya, di bulan ini katanya kita ada jamaah sayang bilang, satu yang meninggal tuh uaknya, besoknya lagi siapanya. Ya Allah, kok berturut-turut ini musibah, belum lagi ini, belum lagi itu. Apakah Allah tuh gak sayang kepada saya gitu kan. Dan saya bilang, ibu harus husnuzon. Ini semuanya bukan keinginan kita, karena kita semuanya milik Allah. Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Jadi ibu tenang, tenangkan hati ibu dengan selalu tadi berzikir dan segala macamnya. Kalau ujian bukan berarti Allah nggak sayang, justru bisa jadi Allah akan mengangkat derajat orang tersebut ke tingkat yang derajat yang lebih tinggi. Tadi kita harus yakin dengan apa yang Allah timpakan kepada kita. Apakah nabi-nabi Allah tidak pernah diuji? Diuji. Orang-orang salafus sholih, orang-orang sholih juga ujiannya ada. Tapi kita tidak tahu aja apa ujiannya. Karena apa tadi? Mereka tidak diekspos kan gitu. Jadi ujiannya berbeda-beda kan ya. Tapi mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari ujian musibah apapun yang kadang-kadang tidak sanggup memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rahama kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhto'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana. Ayatnya panjang banget. Anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'ansurna ala alqaumil kafirin. Kalau ayat itu ditelaah dan didalami dengan dalam, pasti banyak orang nangis tuh, banyak baca doa Al-Qur'an kan. Nah, itu kan kita kembali pada Allah. Jadi itu berarti kan tidak semua manusia itu ada ujiannya kan ya.
1: Berarti mutlak ada ujiannya. Tapi yang bagus tuh doanya adalah dikala kita meminta apa namanya ujian yang tidak yang kita mampu begitu Ustazah ya. Dihindarkan dari ujian yang tidak kita bisa pikul begitu.
0: Iya betul. Jadi ya Allah jauhkan kami dari ujian yang tidak sanggup kami memikulnya gitu. Ya tidak sanggup kami memikulnya. Tapi seandainya itu ujian datang, tolong ya Allah angkat ujian ini dari kami, angkat musibah, angkat penyakit gitu. Ini semua minta diangkat oleh Allah ya. Maka ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Terus apa doanya tak kan menit.
1: Lalu Ustazah, apa hukumnya kalau orang yang berdoa, ya Allah jauhkan dari musibah, bukan musibah yang sulit untuk dipikul begitu Ustazah?
0: Iya, tetap kita minta pada Allah jauhkan dari musibah. Dan musibah yang beban-beban berat untuk kami, kami tidak bisa memikulnya, jauhkan gitu. Karena kan tidak semua orang bisa menerima ujian yang serupa dengan kita kan gitu. Atau sebaliknya gitu. Kan tadi ujian manusia kan beda-beda ya.
1: Tergantung
0: bagaimana Allah mengujinya. Ya contoh ini beberapa hari kemarin ada yang meninggal. Ali meninggal tuh semuanya juga mendadak ya, tidak ada yang meninggal ngasih tahu dulu kecuali Rasul kan pernah ditawarin. Jadi ini ke kamar mandi kita ternyata sudah tidak ada. Penasaran bahwa kalau Islam, oh ternyata memang sudah wafat. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan juga ujian sebetulnya. Jadi kalau bahasa sunannya kayak dipacok helang apa gitu ya. Jadi, ngobrol kemeh gitu, masih ngobrol. Nah, apakah itu bukan ujian? Itu ujian. Ujian kesabaran bagi keluarganya. Ya, itu semuanya milik Allah kan gitu. Nah, itu fokus gitu ya Kang Benny. Baru empat itu yang kita bahas. Nah, ini yang sudah dibahas sebetulnya. Kelima, berinteraksi dengan Al-Quran. Nah ini kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, mengkaji atau mentadaburi Al-Quran, bahkan mulailah menghafalkan Al-Quran. Dan ini yang akan mengantarkan kita pada ketenangan jiwa. Maka di bahasan tentang Al-Quran sudah jelas ya dibahas bahwa tidak ada bacaan-bacaan lain selain Al-Quran yang membuat kita tenang gitu. Na'udzubillah kalau ada orang yang baca Al-Quran tapi justru malah tidak tenang, ada apa kan gitu. Maka itu harus dipahami betul ya. Kemudian Allah telah menurunkan perkataan yang baik yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu. Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Quran Surah Az-Zumar 39 ayat 23. Jadi membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran tidak saja membuat hati menjadi tenang, akan tetapi juga akan semakin meningkatkan kualitas iman. Nah, ya, makanya baca Al-Quran di pembahasan Quran, mah nggak mau baca satu hari satu juz, setengah juz. Yang penting kita baca Al-Quran, karena Al-Quran itu dibaca satu ayat dua ayat itu pahalanya besar kan ya. Satu huruf 10 kebaikan. Kenapa? Di sini juga akan kita diminta untuk selalu terus membaca Al-Quran. Jangan sehari tidak membaca Al-Quran, na'udzubillah ya. Gitu. Jadi Quran, kalau kita bahas Al-Quran kan sudah dibahas ya. Kenapa? Karena kita baca Al-Quran. Makanya, tapi bukan hanya juga membaca, bacanya juga dengan hati gitu ya, dengan hati supaya paham, ditadaburi, kemudian diingat terus, bahkan mulai menghafal. Ibu-ibu tuh sudah pandai menghafal Quran. Walaupun ulah lansia, tapi kalau ada ikhtiar tetap bisa menghafal. Walaupun hari ini yang ingat yang ini, besoknya ditanya yang kemarin lupa, nggak apa-apa. Karena itu namanya juga manusia gitu ya. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai nutrisi, vitamin kita sehari-hari. Dan sebetulnya zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Dan saya bangga banget kalau ada anak-anak remaja atau siapapun. Kata saya, kenapa ini anak capek di dalam kendaraan teh? Oh ternyata yang dia buka tuh Al-Quran. Kan dalam HP ada Al-Quran juga. Nah ternyata dia lagi menghafal Quran, Masya Allah.
1: Baik. Ustazah, nampaknya kita sudah harus masuk ke kesimpulan nih Ustazah, karena waktunya enggak.
0: Nah, kesimpulan yang kita bahas hari ini bahwa kita harus menjadi orang yang yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama tadi apa Kang Beni? Zikrullah ya. Zikir kepada Allah supaya kita tenang. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Yang ketiga, yakin akan kekuasaan Allah. Yang keempat, yakin Allah akan memberi pertolongan. Dan yang kelimanya, selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi orang yang selalu diliputi dengan ketenangan jiwa dan dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya jauh dari ketenangan, na'udzubillah. Kenapa? Karena mencapai ketenangan jiwa dalam Islam melibatkan hubungan yang erat dengan Allah, penerimaan terhadap takdir dan hubungan sosial yang baik. Melalui ibadah, tawakal, dan sikap positif, seseorang dapat meraih kedamaian dan ketenangan jiwa yang hakiki. Ketenangan jiwa adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dicapai melalui usaha yang konsisten dan ikhlas ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan kita semuanya tenang jiwanya ya.
1: Amin.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Nah, itu semakin jelas bahwa ketenangan jiwa ini bentuk apa namanya keharmonisan begitu ya antara jiwa, pikiran ya ustazah ya, dan pastinya ini hubungannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin tenang tentunya ya ustazah. Baik, terima kasih ustazah. Baik, kaum bangun perempat area Bandung, demikian nih yang sudah disampaikan oleh ustazah Nima Fauziah untuk kajian Cahaya Pagi di hari ini. Ustazah, mangga kita tutup saja langsung.
0: Mangga. Pemirsa kaum dangu yang saya hormati, mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil
1: alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum dangu kajian Cahaya Pagi di pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga sekali lagi apa yang disampaikan ini menjadi wawasan untuk kita dan tentunya bisa menambah keimanan keislaman kita ya kepada dan mudah-mudahan tentunya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Ibu Ustazah, sehat selalu, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hatur nuhun kaum dangu, terima kasih. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: 4.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar tepati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web Rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ziger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Ziger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Gondang Buhun merupakan salah satu jenis tradisi gondang kuno yang berasal dari kampung adat Kuta, Ciamis, Jawa Barat, yang di dalamnya memiliki beberapa ritual seperti ritual Nyipohaci Sang Hyang Sri, ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang Buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.
1: Gan, asihan Gan, lu makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat Tagog Anjing, anu hartina anjing nagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hibar. Bahan